0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Sugeng siang, tetangaken kula sastra. Nyun sewu.
3: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
5: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia,
5: lestarikan bahasa daerah,
4: pelajari bahasa asing.

0: BBM Radio.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, iya kayak gini ki. Tan Jawa kabeh tidak eh?
5: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda

0: bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Usia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

0: Bila jalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Ayo, kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Heh, nyapa we dek? Aja corat-corat ning kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
4: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di

0: bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Hei, minggir saya.
1: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Yo yo, watuk kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC kuwi mbah sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yes.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan.

0: atau insiden perobekan bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel, entah apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
1: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

girl thing.

0: Radio Suara Madiun. Weh, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Duk, bapak gawe na wedang kopi ya?
3: Enggak, bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
4: Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
5: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Muki
2: marai kaget aku lele
3: niki lho Mbah nembe jajak knalpot brong.
1: Knalpot brong.
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RBL Radio Suramadu.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah le, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Alah kalah meneh. Kapan menangnya?
5: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
6: Nduk.
7: Napa, Mbah?
6: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
7: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi niku penipuan.
6: Penipuan piye to, Nduk?
7: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
8: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
6: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Data pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.

0: Bingung cari informasi terbaru soal pelayanan publik di Kota Madiun? Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Simak Spektrum Kota setiap Rabu mulai jam 9 sampai 10 pagi yang disiarkan secara langsung dari ruang siar dan kanal YouTube 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Di Spektrum Kota, Anda akan mendapatkan info terbaru seputar inovasi layanan publik pemerintah Kota Madiun. Tentu saja kami juga hadirkan narasumber yang kompeten dan terpercaya langsung dari instansi terkait. Dan kami juga membuka kesempatan interaktif dengan bertanya langsung kepada narasumber. Ingat dan jangan sampai ketinggalan, Spektrum Kota setiap Rabu mulai jam 9 sampai 10 pagi hanya di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: The arrival of Rashford!
0: Ingin tahu apa yang terjadi di dunia olahraga hari ini? Dapatkan kabar terkini seputar dunia olahraga favorit Anda dalam Spektrum Olahraga. Mulai dari puncak kejuaraan hingga ulasan mendalam tentang atlet terkenal, akan kami hadirkan semuanya untuk Anda. Lewatkan satupun momen terbaik dalam dunia olahraga dalam Spektrum Olahraga. Setiap hari Minggu dari jam 12 sampai 1 siang hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Nonton apa sih bu? Bu?
1: Kilo pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Dulu entah pak, enak yuk tadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasannya gelang kaya ngono wain tak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono ngarai negara ini kakek utang mereka kakek impor. Barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing. Ya iku sing jenengi devisa, apa mana jumlah yake. Ngurangi cadangan devisa, barang impor iku bu, gawe awa EDW iso-iso malajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah, Bu. Lambine masih play. Lambine Ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.
3: Radio Suara Madiun.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
5: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
6: Pak, hoi Pak, bukain dong.
7: Sabar Neng, ini mau dibukain.
6: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
7: Yaelah, kemana aja Mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
6: Hah, masa sih Pak?
7: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
6: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
7: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto Bapak tutup.
6: Ya, saya kan pulang kerja malam Pak. Gimana dong?
7: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
6: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih Pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
7: Nah gitu dong, by the best tuh.
3: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
1: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
0: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
3: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Eh, minggir. Minggir, Syek.
1: Lah, bapak lo sing salah. Kok iso lo aku sing diklakson? Karepe opo, rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, sekaligus satelit terbesar kelima di tata surya. Ia selalu setia mengitari bumi, menjadi penerang malam, dan mengatur berbagai ritme alam, termasuk pasang surut air laut. Jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 384.403 km. Ia mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari yang disebut periode orbit. Namun fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi, mulai dari bulan baru hingga purnama dan kembali lagi, memerlukan waktu 29,5 hari. Ini disebut periode sinodik. Perbedaan ini terjadi karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau hanya seperempat diameter bumi. Volumenya pun jauh lebih kecil, sekitar 1 per 49 volume bumi dan masanya hanya 1 per 81 masa bumi. Karena ukurannya yang lebih kecil dan gravitasi yang lemah, atmosfer bumi nyaris tidak ada, sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari atau benturan meteorit. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang terbentuk dari tumbukan meteor selama miliaran tahun. Tidak ada cuaca atau air yang mengikis kawah ini, sehingga bekasnya tetap terlihat jelas hingga kini. Selain kawah, ada pula dataran gelap yang disebut mare, sisa lava purba yang membeku dan dataran tinggi berwarna lebih terang. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama kepada bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron. Artinya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Sisi yang menghadap bumi disebut sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi dikenal sebagai sisi jauh atau dark side of the moon, meski sebenarnya tetap mendapat cahaya matahari. Selain indah secara visual, bulan punya peran penting bagi kehidupan di bumi. Gravitasi bulan mengatur pasang surut air laut yang membantu ekosistem pesisir dan mempengaruhi pola cuaca. Tanpa bulan, rotasi bumi mungkin tidak stabil, yang bisa berdampak besar pada iklim dan kehidupan. Bulan juga menjadi target eksplorasi manusia. Misi Apollo 11 pada tahun 1969 menandai momen bersejarah ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sejak itu, berbagai misi telah mengirimkan data, foto, dan sampel batuan untuk mempelajari sejarah tata surya. Meski sudah banyak diteliti, bulan tetap memancarkan daya tarik misterius, baik bagi ilmuwan maupun budaya manusia. Dalam mitologi dan seni, bulan kerap menjadi simbol cinta, kesunyian, atau perubahan. Itulah sahabat, sekilas tentang bulan, sahabat langit bumi yang setia, saksi bisu sejarah alam semesta, dan sumber inspirasi sepanjang zaman. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Ini pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
1: Akeh manfaate. Nggih.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes leh, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha to?
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
6: Ndok, Ndok.
7: Nopo, Mbah?
6: Iki lho, Ndok. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
7: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
6: Penipuan piye to, Ndok?
7: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
8: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
6: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu.

0: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
1: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
2: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak mame. Aduh, perutku.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Saat itu, para astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sampai dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir. Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Segera Anda dengarkan Luar Biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur.
1: Potret Jawa Timur.
2: Sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir di program Potret Jawa Timur. Sahabat, perjalanan Potret Jawa Timur episode kali ini kita awali dari wilayah yang dikenal sebagai kota proklamator di Jawa Timur. Ya, Kota Blitar. Sahabat, kamera mahal. Eits, siapa bilang harus punya? Buat kamu yang suka mengabadikan momen, ternyata handphone pun bisa jadi senjata loh untuk bisa menghasilkan foto yang keren. Seperti yang dilakukan Mas Nip, street photographer asal Kota Blitar, yang mengajak para pemula untuk gak perlu minder nih soal alat, karena yang penting bukan kameranya, tapi mata, rasa, dan cara melihat cerita di balik sebuah momen. Penasaran? Yuk simak ceritanya bersama Kirana Nisa dari Mahardika, Kota Blitar.

0: Sebuah foto tak selalu tentang kamera mahal atau peralatan canggih. Bagi Mas Nip, seorang pegiat street fotografi Kota Blitar, fotografi justru bisa dimulai dari hal sederhana, bahkan dari kamera yang setiap hari ada di genggaman. Yang terpenting adalah kemauan untuk melihat, mencoba, dan menemukan sudut pandang yang terasa menarik bagi diri sendiri. Mas Nip mengatakan, pemula yang ingin terjun ke dunia fotografi tidak perlu terburu-buru membeli kamera profesional. Handphone pun sudah cukup untuk melatih kepekaan dalam melihat objek dan mengabadikan berbagai momen di sekitar. Menurutnya, kemampuan fotografi akan terbentuk seiring seringnya seseorang berlatih. Pemandangan, aktivitas orang di jalan, maupun benda-benda sederhana di sekitar rumah bisa menjadi objek untuk mengasah feeling dalam menentukan komposisi dan momen yang tepat.
1: Seenak saya, semau saya. Istilahnya, saya kalau mau ngefoto ya saya ngefoto aja apa yang mata saya mau. Ya itu yang coba saya wujudkan dalam bentuk gambar. Jadi terlepas dari device yang apapun sih, saya rasa kalau awalnya sudah suka ya sudah dijalani aja dulu, karena nggak ngaruh loh mau dikasih kamera semahal apapun kalau orangnya tidak mencintai, dalam arti menyukai foto, ya hasilnya ya begitu-begitu saja.

0: Jadi kalau bagi saya, kalau mau mencintai dunia fotografi ya, ya kamu harus mencintai hasilmu dulu.
1: Mas Nip sendiri mengaku belajar fotografi secara otodidak. Selama bertahun-tahun, ia memanfaatkan berbagai sumber di YouTube dan Instagram untuk mempelajari teknik pengambilan gambar, pengaturan kamera, hingga proses editing. Dari situlah, ia kemudian bisa membedakan foto yang dibuat sekedar untuk kepuasan sendiri atau karya yang memiliki nilai komersial.
0: Gitu loh, nanti perkara teknis dan sebagainya itu sekarang banyak loh. Kita mau tanya ChatGPT bisa, kita tanya di Gemini AI bisa, kita mau nyari contoh di YouTube banyak, di TikTok banyak, di Instagram banyak, ya itu aja jadi media belajar, gitu loh. Yang penting berani untuk ya udah, jepret saya suka kok, saya suka, saya jepret, saya ambil, saya posting, ya udah itu aja dulu.
1: Nah, untuk Sobat Mahardika yang ingin melihat karya Mas Nip atau belajar lebih jauh tentang fotografi dan videografi, bisa mengunjungi media sosialnya di @masnip.png. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar, kita menuju ke Kabupaten Gresik. Sahabat, ada yang unik loh dari Pulau Bawean. Bukan cuma pesona laut dan alamnya, tapi juga kreativitas warganya. Daun pandan yang umumnya cuma jadi tanaman biasa, di Pulau Bawean, daun pandan bisa naik kelas jadi karya cantik dan bernilai. Lewat tangan-tangan terampil, helai demi helai pandan dianyam menjadi beragam kerajinan yang cantik dan bernilai ekonomi. Seperti apa sih pesona anyaman Bawean yang satu ini? Berikut cerita Cahyoas dari Suara Gresik.
2: Halo sahabat potret Jatim, kalau berkunjung ke Pulau Bawean, jangan cuma berburu pemandangan laut dan wisata alamnya. Coba sempatkan mampir ke Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura. Jaraknya sekitar 5 km dari Pelabuhan Sangkapura. Di desa ini, ada satu kerajinan yang sudah diwariskan turun-temurun. Bukan dari kayu, bukan pula dari mesin, tapi dari daun pandan. Namanya anyaman Bawean. Awalnya, daun pandan ini diolah menjadi tikar, tapi seiring waktu, kreativitas para pengrajin membuatnya berkembang menjadi berbagai macam produk. Ada tas, dompet, topi, sajadah, dan berbagai souvenir lainnya. Yang menarik, hasil anyaman ini dikenal rapi dan halus. Corak dan warnanya pun beragam, sehingga daun pandan yang awalnya terlihat sederhana bisa berubah menjadi karya yang punya nilai ekonomi. Dan bukan hanya bernilai ekonomi sahabat, tikar pandan Bawean juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI pada tahun 2026. Penetapan ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberadaan kerajinan tradisional Bawean yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menariknya, proses warisan itu tidak berhenti pada bentuk tikar saja. Para pengrajin terus berinovasi mengembangkan teknik dan bentuk anyaman menjadi berbagai produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketika kita melihat sebuah tas anyaman, mungkin yang terlihat hanya sebuah produk. Tapi di balik itu ada tangan-tangan yang bekerja dengan teliti, ada keterampilan yang dipelajari dari generasi sebelumnya, dan ada cerita tentang masyarakat Bawean yang terus menjaga warisan budaya mereka. Jadi, kalau suatu hari sahabat berkunjung ke Bawean, jangan lupa bawa pulang oleh-oleh. Bukan cuma sebagai buah tangan, tapi juga sebagai cara sederhana untuk membawa pulang sedikit cerita dari Pulau Bawean. Karena ternyata dari sehelai daun pandan bisa lahir karya, budaya, dan penghidupan bagi masyarakat. Sekian potret Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Sahabat, ingin menikmati destinasi wisata yang menawan dengan wahana seru dan juga komplit beragam? Yuk datang saja ke Wisata Dunia Pelangi yang ada di Kabupaten Blitar. Tak hanya menawarkan keseruan wahana berenang dan basah-basahan nih, tempat yang satu ini juga tersedia wahana memancing loh. Penasaran ada apa aja di sana? Hanum Pratiwi dari Radio Persada Kabupaten Blitar yang berbagi cerita.
3: Sesuai namanya, destinasi wisata yang satu ini menyajikan pesona keindahan serupa pelangi. Wisata dunia pelangi dibangun dengan konsep warna-warni, cerah, dan meriah. Destinasi ini sempurna

Bagi para sahabat yang mencari kegembiraan bersama keluarga atau sekedar mengabadikan momen indah bersama orang terkasih. Wisata Dunia Pelangi terletak di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Untuk jam operasional, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saat memasuki Wisata Dunia Pelangi, sahabat sekalian akan disambut dengan beragam wahana yang menjanjikan keseruan tanpa batas. Bagi sahabat yang ingin basah-basahan, terdapat kolam renang dengan air yang jernih dan segar. Bagi para penghobi mancing, tersedia juga kolam pancing yang seru. Tak hanya itu, Wisata Dunia Pelangi juga memiliki berbagai spot foto estetik bagi yang doyan selfie atau fotografi. Di sisi lain, bagi sahabat yang ingin menikmati ketenangan, tersedia spot yang cocok berupa kebun hijau dengan area terbukanya yang luas. Pelangi benar-benar destinasi wisata ideal untuk berkumpul bersama sahabat atau keluarga. Tidak ada alasan untuk tidak berkunjung ke Wisata Dunia Pelangi. Cukup dengan tiket masuk seharga Rp10.000, sahabat sudah bisa menikmati semua keindahan dan keseruan yang ditawarkan. Ayo ajak sahabat, keluarga, dan orang terkasih untuk menghabiskan waktu di sini.

0: Masih soal wisata yang bikin basah-basahan nih sahabat. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Lumajang. Sahabat, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu surga wisata air terjun di Jawa Timur. Banyak lembah-lembah curam yang dilintasi derasnya aliran sejumlah sungai besar yang berhulu di tubuh Gunung Semeru. Nah, salah satunya adalah air terjun Kabut Pelangi. Buat kamu penyuka wisata air terjun, dijamin rugi loh kalau gak ngetrip kesini. Seperti apa keeksotisan alam air terjun Kabut Pelangi Lumajang? Simak kisahnya bersama Ajeng Prawestri dari Radio Suara Lumajang.
1: Selain Tumpak Sewu, Gua Tetes, dan air terjun Kapas Biru di daerah Kabupaten Lumajang, ada juga air terjun Kabut Pelangi yang menjadi salah satu destinasi wisata alam terbaik dan pastinya layak didatangi oleh traveler. Di air terjun Kabut Pelangi, pengunjung akan disajikan keindahan alam yang masih sangat asri dan berada di tengah belantara hutan Lumajang. Sajian keeksotisan alam inilah yang menjadi daya tarik air terjun Kabut Pelangi. Secara administratif, wahana wisata ini bisa dikunjungi di Desa Mulyo Arjo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Disebut sebagai air terjun Kabut Pelangi karena sering ada penampakan pelangi di sekitaran air terjun. Munculnya pelangi itu dikarenakan membiasnya air terjun saat bertemu dengan cahaya matahari, dan panorama dari air terjun Kabut Pelangi ini sungguh memikat hati. Destinasi wisata ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter, namun air terjun tersebut berada di dataran dengan ketinggian 1229 meter di atas permukaan laut. Sehingga saat Anda berada di sekitarnya, akan merasakan sejuk, segar, dan panorama di sekitarnya yang masih sangat asri akan membuat wisatawan betah berlama-lama di sana. Ayo, masukkan wisata air terjun Kabut Pelangi sebagai salah satu wisata favorit ke list travel Anda.

0: Sahabat, habis jalan-jalan tentunya belum lengkap dong ya kalau belum icip-icip jajanannya. Nah, kali ini kita bergeser dulu ke Kota Pasuruan. Sahabat, kalau berkunjung ke Kota Pasuruan, jangan lupa nih untuk mencicipi sekaligus belanja oleh-oleh makanan khasnya. Salah satunya yang terkenal dan cukup legendaris di Kota Pasuruan adalah bipang. Jajanan ini konon sudah ada sejak zaman Hindia Belanda loh. Wah, legend banget ya. Yuk mengenal lebih dekat bipang, buah tangan legendaris dari Kota Pasuruan, bersama Lia Hidayat dari Ramapati, Kota Pasuruan.
1: Sahabat, ada yang pernah mampir ke Kota Pasuruan? Jika di antara sahabat ada yang pernah bahkan sempat berburu oleh-oleh khas Kota Pasuruan, mungkin sudah tidak asing lagi dengan makanan bipang atau biasa disebut dengan jipang. Makanan bipang khas Kota Pasuruan ini merupakan makanan ringan yang berbahan dasar beras. Bipang memiliki aroma yang sangat harum, teksturnya yang renyah dan manis. Salah satu oleh-oleh legendaris khas Kota Pasuruan ini disematkan sebagai ikon oleh-oleh Kota Pasuruan di tahun 2005 oleh pemerintah Kota Pasuruan. Nama bipang sendiri berasal dari bahasa Mandarin. Bi yang berarti nasi dan pang yang berarti wangi, sehingga bipang memiliki arti nasi kembung yang beraroma wangi. Makanan bipang dari Kota Pasuruan sudah dikenal lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1940, bipang dibuat oleh generasi pertama pendiri bipang Jangkar yang bernama Kui Pui Bok. Awalnya, bipang yang diproduksinya tidak memiliki nama atau merek dagang. Kemudian oleh anak pertamanya, Kui Iksam, mengusulkan nama bipang Jangkar agar mudah diingat dan terinspirasi dari Kota Pasuruan yang letaknya dekat dengan wilayah pelabuhan. Proses pembuatan bipang sendiri, bahan dasarnya menggunakan beras pilihan yang diolah dengan tekanan tinggi. Tidak lupa dicampur dengan gula dan perasa vanila yang menjadikan aroma wangi pada bipang. Bipang merupakan makanan yang bebas lemak karena dalam pembuatannya tidak melalui proses penggorengan. Selain itu, bipang juga tidak menggunakan bahan pengawet, bebas gluten, dan rendah sodium, sehingga aman untuk dikonsumsi. Bagi yang vegetarian pun tidak perlu khawatir saat mengkonsumsinya. Berbagai varian rasa bipang yang dikembangkan saat ini adalah rasa buah-buahan, rasa kopi susu, rasa jahe kacang, dan rasa-rasa baru lainnya tanpa menghilangkan varian rasa original. Selain rasa, bentuk bipang juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk bola, potongan kotak-kotak kecil dan sedang, hingga berukuran balok. Gimana sahabat, tertarik untuk mencicipi oleh-oleh legendaris khas Kota Pasuruan ini? Jangan lupa mampir ya ke Kota Pasuruan. Saya Lia Hidayat untuk Potret Jawa Timur. Sampai jumpa.

0: terakhir sahabat, kita jalan-jalan dulu yuk ke Kabupaten Ngawi. Sahabat, kalau ingin menikmati suasana alam alam liar di Afrika, gak usah jauh-jauh ke Afrika. Datang saja dulu nih ke Kampung Kerbau di Dusun Bulak Pepe, Desa Banyu Biru, Kabupaten Ngawi. Dusun ini dihuni ratusan ekor kerbau yang menyatu dengan kehidupan masyarakat di tengah desa. Konon, menggembala kerbau di tempat ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Wah, cukup lama ya. Berikut kisahnya bersama Henti Ludiana.
1: Sahabat, di tengah hutan jati di Kabupaten Ngawi, ada desa bernama Kampung Kerbau. Desa ini unik karena menawarkan pemandangan wisata ala Afrika. Desa yang dijuluki nama Kampung Kerbau ini tersemat karena mayoritas warganya adalah pemelihara kerbau. Ada 100 lebih warga desa yang memelihara ternak ini. Masing-masing memiliki minimal 10 sampai dengan 35 ekor kerbau. Ratusan kerbau ini dipelihara secara komunal di area khusus. Kandang-kandang untuk kerbau tersebut juga dibuat permanen, seperti layaknya rumah tinggal. Ada sekitar 60 kandang di lahan milik perhutani. Uniknya lagi, kerbau-kerbau itu mengetahui kandang mereka masing-masing. Begitupun saat kerbau-kerbau itu hendak dimandikan, mereka tahu jalan menuju sungai tanpa diberi instruksi. Kedisiplinan kerbau itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang tiap sore sengaja menunggu di jembatan di atas sungai tempat ratusan kerbau berendam. Keberadaan Kampung Kerbau di Dusun Bulak Pepe, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren mulai dikenal sebagai desa wisata. Kebiasaan warga Desa Bulak Pepe memelihara kerbau telah ada sejak era penjajahan sehingga sudah menjadi tradisi turun-temurun. Saat daerah-daerah di Jawa mulai familiar memelihara sapi, kebiasaan di Bulak Pepe memelihara kerbau tidak pernah luntur. Dulu, memelihara kerbau jadi salah satu sarana pendukung pertanian, karena kerbau dapat dipakai untuk membajak dan mengangkut barang berat. Seiring kemajuan teknologi, warga Bulak Pepe kini menjadikan kerbau sebagai peliharaannya untuk investasi ekonomi. Para pemilik kerbau sudah terbiasa melakukan sistem titip. Mereka membayar orang lain dengan sistem upah sekitar Rp50.000 per ekor tiap bulannya. Sementara, para pemilik memilih tinggal di kampung sebelah yang tidak jauh dari lokasi. Ratusan kerbau biasanya digembalakan oleh 2-3 orang. Pengembalaan kerbau dilakukan secara komunal dengan memilih lahan yang luas yang tidak ada tanaman produktifnya. Maklum, di desa ini tanaman jati juga banyak dibudidayakan warga setempat. Bagi warga Dusun Bulak Pepe, kerbau adalah harta yang paling berharga. Mereka menyebutnya Rojo Koyo yang mendatangkan banyak rezeki bagi warga setempat. Masyarakat Dusun Bulak Pepe lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk peliharaan kerbau daripada menyimpannya di bank. Bagaimana sahabat? Tertarik mengunjungi Kampung Kerbau di Ngawi? Silakan berkunjung ke Dusun Bulak Pepe, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren. Saya Henti Ludiana, Suara Ngawi.
2: Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur.
4: Potret Jawa Timur
3: disiarkan serentak di Pradia Suara Tuban, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Raja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR FM Tulungagung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi sedaya menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos sesarengan saketo nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sarang-sarang maos doa.

Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi halaman 87 baris kaping kalih saking inggil. Wa man zalat utawi diwangsuli setunggal baris pisan baris inggil piyambak. Wa man kana ala hadzal wasfi fahuwa minal mukhlasin. Dewinge diwaca mukhlisin, sing tepak niku mukhlasin. Mukhlasin. Wa man utai sapa wong iku kana ana sapa man ana iku ana ala hadzal wasfi ing atase iki sifat oleh sholat sholate qurratul ain fis sholah qurratul ain fis sholah

0: Fa'ila, fa'ula mongko utawi man iku minal mukhlasin. Iku minal mukhlasin. Setengah saking piro-piro wong kang di tengok di ikhlasaken kabeh. Mendet saking peristilahan sing wonten surat Al-Hijr ayat sekawan dosa. Surat Al-Hijr ayat sekawan dosa. Al-Hijr. Sumpah pun ngeten. Nalikane wa'il qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min solsolim min hama'im masnun fa'idha sawaitu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin qala alam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min solsolim min hama'im masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum qala rabbi bima aghwaytani la'uzayinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Nalikane iblis malaikat didawi pilih menungso, Allah ndamel menungso saking racian hama'in masnun. Bajur tenggene racian saking jeladrenan niku kali Allah Ta'ala disukani roh wa nafaktu fihi min ruhi. Lajeng malaikat dipun perintah sami sujud, malaikat sami sujud sedaya ila iblis, dicoba iblis boten purun sujud dumateng menabi Adam. Didangu kali Allah, iblis lapa kowe ora sujud. Qala ya iblisu malaka alla takuna manasat ma'asajidin, apa kowe ora melok-melok sujud pisan. Qala lam akun li asjuda li basharin falaqtahu min solsolim min hama'in masnun. Boten ginapa kula boten badhe sujud tenggene menungso sing sampean damel saking linet ngoten niku. Nek ngono ya fakruj minha fa innaka rajin. Kowe metu saka swarga, kowe dilaknat. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Kamu selalu mendapatkan laknat sampai di hari kiamat. Qala iblis matur rabbi fa'udzurni ila yaumi yub'atsun. Nggih. Kula mlebu neraka dilaknat mboten napa-napa. Tapi kula nyuwun supados dinteni sampai dinten kiamat. Ya, qala fa innaka minal munzirin. Awakmu termasuk wong sing dinteni. Ila yaumil waqtil ma'lum maring dina yaiku wektu sing wis ketentuan kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Gusti, kranten panjenengan sampun nyasaraken dhateng kula. Kula panjenengan badhei dadi makhluk sing kesasar. Nggih, tugas kula sakniki la uzayyinanna ajma'in. Anak putune Adam badhe kula kei pameran perhiasan indah fil ardi teng bumi. Dijing lek anak putune Adam manggen bumi dadi khalifah, badhe kula paes-paesi bentuk kepencut bumi niku. Lauzainana lahum fil ardi. Bakal kula hias-hias lahum kanggo anak Adam niku wau ngikulo hias-hias fil ardi singan tentang bumi. Gerumbul kulo hias-hias ben pantas digo sesembahan. Duit kulo hias-hias ben wong-wong wedi lek ditinggal duit. Wong wedok kulo hias-hias ben wong lanang-lanang tuku pencut. Nah niku pancen sumpah iblis mboten niku. Wala ughwiyan lahum ajmain. Dan tetap mesti sumpah kula niku. Sedaya alam itu Adam badhe kula sasarake. Iki termasuk gelem salat tapi kula sasarke. Salate ngundul. Gelem salat tapi kula sasarke. Salate ndelok kembang dunya. Nggih purun salat tapi salate mboten khusyuk. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka kecuali kawula panjenengan minum saking anak putune Adam al mukhlasina kang sampun dibersihaken sedaya. Kala Gusti Allah dawuh hadza siratun alayya mustaqim. Nang panjenengan iki kan dalan sing jejeg sing wis dadi sis dadi rancanganku to, Blis. Malah-malah inna ibadi saat temene kawula aku tenan wong sing ibadah marang aku krana aku tenan iku laisa laka alaihim sultan laisa lama iku laka kedwi sira Blis alaihim ngatasi kawulaku apa sing ora ana sultanan kemampuan sing iso mbok godho aku mang ilamanit tabaaka minal ghawi ilaman kejaba wong ittaba akang manut sapa man ka ing sira rupane minal ghawi kira-kira wong sing padha kesasar kabeh. Mulane tiyang salat niku sing pun sampe qurratul aine niku fiha antenge ati ayeme ati mergo musyahadah suhud nyekseni jalalullah kamalullah jamalullah pengriku niku wong niku sing modele salat kaya ngoten niku mesti klebu minal mukhlasi kelebu kawulane Allah sing pun disucikake kabeh alladzina ya iku wong akeh lasal tonata kang ora ana kekuasaan iku maujud alaihim ing ngatasé mukhlasin mau lil adwi keduwe musuh lil adwi keduwe musuh yaiku iblis lil adwi keduwe musuh alaini kang dilaknat dening Allah. Mulane waman utawi sapa wong iku zalat wis ilang apa saltonatu kekuasaane iblis anu saking iman. Kalau kekuasaannya iblis kepada orang itu sudah hilang di salat iki dalam salat iman lam yaqtaj mongko ora butuh sapa iman ora butuh ilmu dafaati maring nolak iblis wa murajaati lan nglawan iblis bales perlawanan yang gue iblis gak perlu. Dan yang panjang sholat ini itu jurunya sholat itu bisa nemu jalalullah kamalullah pengeriku bisa bener-bener antak budallah ka'anna taroh ka'anna ka'taroh ya pun itu perlu tau nolak iblis bareng ngomis orang kaya uang saat uang ini juru benteng benteng iku kuwate ra karo-karo. Lah nek musuh kok coba ya ora iso mlebu santai-santai wae. Santai-santai wong. Benteng wis ana tembak otomatis. Wong ngliwat ketembak der. Iblis saking mlebu jerat kesetrum pikir, kesetrum macam-macam ya wis. Salate khusyuk. Wa kana lan ana apa salatku. Salate man sing wis ora iso dikuasani iblis. Ana iku malzumatan terus ditetepi bebarengan bil kuduri kelawan hadire ati wal kudu ilan dipe-dipene ati wadawa milan langgeng terus hadir wal khusyu ilan tunduk wa inda fukdani abdi wanalikane sepile kawula sepilih hadisi nafsihi maring omong-omongane atine dhewe kawula mang wawaswasati adwihi lan panggodane musuhe abet yasulu hasil lahu kedua abad mang apa sing hasil ghoyatun na'im noto kenikmat waladzatilan keledatan. Kalau orang sholat, di dalam sholatnya sudah tidak ada tolah-tolah yati, hadisun nafsi, omong-omongan yati, gremeng dewi ning jero ati. Wah itu bar sholat matuke dan anu ya. Nah sholat itu maring ini dong dolan dan anu ya. Tapi bujah itu didulari ke orang-orang. Padahal sholat itu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kadung semaknya alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin ya kan. Tapi ya mesti ini ya enak ning omah wiril maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi lek bapake oleh ora ya ihdinash shiratal mustaqim. Lek mboke kira-kira oleh mboke. Jadi salat iki gremat gremeng-gremeng ini jadi hadisun nafsi. Salat sing kebek hadisun nafsi. Salat sing kebek godane setan, godane iblis, setan ngajak omong-omongan. Telalene setan dilebokne rono ya mik. Mik cilik enek salone ning kono cilik terus diomongi kon jaba. Halo, halo. Halo wong salat, rene iki lho enek cewek ayu. Salat iki butuh salat oleh. Utawa lek pas traweh. Wairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Wis bener wangane wong wedok. Amin. Lah iki sing wae lanang guri-guri. Suarane sapa to iki? Mesti percaya ayu nek karo iki. Wah, iku rumo amin ora eling Allah malah eling. Sing muni sing amin. Ya lek sadi sunasi ngono kuwi ya. Wis ora iso salat nikmati. Ya ora kasar. Salat wis sakit dabar mulai cewek mangko. Wis ora kasar ning jero salat. Tapi lek iku semua sudah hilang. Was-wasah penggodaan apa godaan dari iblis sudah hilang. Hadisun nafsi pembicaraan hadisun nafsi pembicaraan diri sendiri sudah enggak ada. Maka sholat itu bisa menjadi nikmat yang sangat-sangat nikmat. Wa yatahaqqaqu lan dadi nyata fi haqqihi dalam hakiman man apa sing dadi nyata makna qurratil ain maknane qurratil ain. Jadi istilah qurratil ain qurratul ain antenge ati niku otomatis bisa terjadi. Bi khilafil wajhil akhar khilafil wajhil akhar kelawan bedani wajah sing sijine ya niku sing qurratul ain bisalah fa inna sahibal mongko sak temene kang anduweni wajhul akhar iku lam yughni ora bisa nyukupi apa sahibul wajhil akhar ora bisa nyukupi anafsihi saking awak dhewe ne sahibul wajhil akhar padahal apa maneh an yartaqiya artiyen to munggah sapa sahib munggah ila darajatil baqa'i maring derajat kelanggengan birobihi kelawan pangerane sahib falam yang kotik moko ora tau leren anhu saking sahib apa hadisun nafsi omong-omongane ati wala waswas wasawisil adwi lan ora tau putus ora tau leren apa wasawisul adwi panggudane pira-pira musuh lha wis kaya ngono piye payah taji mongko butuh sapa payah taji mongko butuh sapa sahib lama hal tahale mesti butuh ila mujahadatin maring mujahadah wa mudafaatin lan nolak wa mudafaatin lan nolak panggodane iblis. Maka arep sholat tak campur silat ya aku bisa tenang wong ning kono enek lah iblis ku teko iki cara ya ora eling Allah halo wis dikusuk-kusuk tok Allahu akbar lha sampe mengkerik ngiwo dikusuk-kusuk malah aku piye kok kusuk ora iso kusuk salat ngono apa ya nek mbak sorane enggak ada qurratul ain lho ngesilat iblis kok qurratul ain iblis teko Mergo dia urung-urung mematok. Saya ingin nikmat di dalam sholat. Saya ingin menikmati sholat. Orang kok terus di dalam sholat, ya sholat membaik. Terus dia berusaha untuk memahami kebesaran Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, nikmat betul. Betapa indahnya pertemuan ini. Karena wong sing Allahu Akbar. Susah. Sholat apalah susah.
1: Iya tapi kok gak susah. Allahu Akbar.
0: Ngepasno lho. Ngepasno apa? Nawaitu karo takdire. Mergo wedi ngajine ngaji fikih. Jadi niat itu kudu makrunan bifilihi. Pokoknya kudu pas. Usolli fardhu dzuhri karo sampai lillahi ta'ala Allahu Akbar kudu bareng. Ya ini orang nikmati Allah, menikmati bareng noi. Allahu Akbar.
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Akbar.
0: Akhirnya ya sholat ada tiga nikmat. Dia itu mudah paham terus dengan setan. Artinya ada penggodaan setan, dia menolak. Lalu ya iso. Faya tasawwas mongko dadi. Dadi ruwet, dadi butek, dadi keribu. Apa naimu kenikmatane dadi kelungsur. Apa naimu kenikmatane si sahib. Waya katakat darulan kese dadi butek. Apa watangkat yu lan dadi butek apa ladatuh keladatane sahib. Lewis kono fayat ungu mongko dadi apes. Dadi apes apa makna kurotul ain, makna kurotil ain, maknane kurotil ain di hak ini dalam hak sahih. Maka bagi orang yang demikian jauh untuk bisa kurotul ain ke sholat tidak bisa. Wong dia antak budalloha karena kata roh gak iso. Iso ini antak budalloha karena hu silat karo sebeli. Ibadah ning Allah tapi karo eling widodari eling ganjaran yo. Yo malah bingung kabeh. Utara ora kuwi. Aku nek salat ini di apa? Jadi aku ora wong-wong kok ora salat itu ya sudah-sudah. Lah aku salat ya ono ya ini pangan larat ah. Makwe kok jajal gak salat kok seminggu lebih ya. Salat lho iso ngono kuwi rancanane. Aku tak jajal tau seminggu ora salat lu mati ta ora ya. Lha jadi kancaku ku ana sing dua blek. Turu wae kancane salat ya turu wae ya pada dijuni duit karo Pak Yai. Pakai tiga imangan harus Pak Yai orang diaru-aru. Lagu ini baca Gusti Allah pakai baca dengan Pak Yai. Kau nak sih dua, berarti kau apa? Kau dijarno itu. Yang banyak Pak Yai itu Gusti Allah. Ini yang ibadah ibadah dengan Allah, jangan ibadah dengan Pak Yai. Oh jangan ibadah karena abai. Jadi karena abai, abai menunggalung mau pengajian. Kapan ngarangnya mati? Latihan diri, iya supaya sholat itu bisa kurotul lain. Enggak awak mulai mana-mana gak sholat. Kalau ada sopa as-syeikh al-arif Abu Muhammad Abdul Aziz al-Mahdawi radhiyallahu anhu. Wa kurotul lain latakunu limujahidin wala liman yadfa'u syaitan anhu bal iya liman istaroha minal mujahadati wa taqdi. Wa qurratul aini utawi rasa anteng ati ning gone salat iku lataku ora bakal tinemu apa qurratul ain limujahidin kedue wong sing berjuang memerangi setan ning jurune salat. Lho ning jurune salat tak merangi setan ya malah ora iso. Wala liman lan ora kedue ya pau kang nolak sapa man asaitana ing setan anu saking man. Lah terus qurratul ain itu bagi siapa? Bal iya bali utawi qurratul ain iku liman kedue wong istaroka kang wis leren sapa man, leren minal mujahadati saking mujahadah wa dawilan nolak setan. Dia sudah tidak memerlukan lagi penolakan kepada setan kepada iblis. Mergo atine wis zikir terus. Ning jobone salat ya zikir, ning jurune salat malah iso musyahadah. Mergo iblis setan ya akhirnya nek wong atine zikir. Ini aku melayu deh. Mesti kesetrum pak. Hati kita zikir itu kayak diesel metu setrumnya. Jadi kita terus metu setrum. Dikai kabel, melayu kowe. Wong kowe kaya setan. Dikai kabel melayu. Tapi lek sing ngerti carane, kok duwe kabel khusus dijelep ning ngono. Jelep. Terus enek tipe, tipe enek lagune. Wah, lagune pemain rawa. Hitamnya orang wah, ini sampai gaji. Ah, teman-teman di Solo ini malah beneran. Dia kalau sudah begitu nggak perlu menjaga lagi. Mau setan asal layu diri, terus wedi, terus nggak perlu gurak pite, pite melayu diri, enak duduk di pite melayu lah. Dan ngurung orang lagu, enak pite orang. Apa yang penak lagi ni? Eh, ngurung orang lagu campur gurak pite, apa yang enak? Era nikmat, sing nikmat ya pitike wis apa adoh wis gak marah mergo wis dipageri. Utawa meneh ruangane wis ruang kedap suara, ora nek swara kok njaba blas, ana ae ruangane dhewe utawa nganggo apa? Walkman. Wah, niku wis buyu-buyu dhewe. Walas, lagune disco. Eh, buyu-buyu dhewe kaya gendeng. Enak soalnya sakjane sing ganggu. Dia sudah tidak perlu lagi menolak gangguan dari luar, wong memang enggak ada gangguan. Lah wong salat sing iki ana gangguan, akhire salate sibuk untuk nolak gangguan, enggak akan nikmat. Tapi ora percuma. Aja kesusu, Pak. Alah, salatku percuma niku. Lho ora iki ngomongno Kanjeng Nabi ya. Lah kowe arep iso persis Kanjeng Nabi ya kentok. Eh, arep persis Kanjeng Nabi ya ora iso iso. Lalu sahabat Umar rakupat di ruang Nabi pemenang kowe. Tapi paling enggak mirip-mirip lah. Gambar gambar dok ora persis kowedi itu ya. Ya bener lah nek sambung-sambungane dilebret-lebret cicit-cicit ya wajar. Aja sampai gak gambar. Iya salat aku bentuk-bentuke rupuk-rupuke kaya Kanjeng Nabi ngono lah wis. Khususe kan yo iso. Khususe iso. Kawitan yo pelo. Di balik lucu, kalau tadi orang apa di balik lucu ni apa? Jadi ni rata lagu daripada di balik kerudung. Iku gak paham, tapi sesuai lah gelem terus istiqomah terus apa isoh muni di balik kerudung. Sesuai paham, oh ada wajah cantik di balik kerudung. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, tapi sinar imanmu yang membuat aku terlena. Ya itu nanti. Lah pas ketemu pacare, enek koncone sing gudo. Siate, ayo. Yo ora penak. Ketemu pacare terus enek sing gudo kok njaba ne yo penak. Wis ora sida nek, Mbak. Wis jelas ora nek, Pak. Nek mu ojo dhewe umreh ning martel sing ora patek payu. Renumpuk kuwi. Telepon lokal, ada sih gak, ada wartel laris. Pas ngepasi, telepon pacari di gedor. Terima, ya serapa enak. Nah, disitulah maka Qurratul Ain fi shalah, karo Qurratul Ain fi shalah itu jauh. Kalau Qurratul Ain fi shalah, sholat itu sudah gak jadi beban. Sholatnya itu sudah tidak ada lagi godaan. Benar-benar posisi sholatnya itu menjadi semacam tempat mojok khulwat khusus yang orang luar dirinya tidak ada yang mampu masuk ke dalam wilayah dia. Wis rame kaya apa kiwa tengene secara fisik wajar. Atine wis secara khusus atine gak krungu apa-apa kejaba meneh. Allah tak. Kalau mendengar ayat itu ayat Allah. Kalau berkata-kata itu kata-kata untuk sebosuan di hadapan Allah. Bidolek Qurratul Ain bis shalah. Wong sing anteng ati nganggo salat. Nah, di situ banyak kepentingan. Mungkin kepengen sing salate khusyuk, kepengen sing salate indah, kepengen jelas terus. Dia baru masuk salat saja dia sudah ada beban. Piye ya salatku ben khusyuk ngono piye ya? Ngono ya. Urung-urung wis ana pertanyaan. Lah nek sing Qurratul Ain fi shalah, sak durunge salat dhewe semayan sik, dikir terus. anu Gusti kula mangke lek zuhur nggih badhe salat malih. Kapan ya salat ngasar ya Allah Allah Allah Allah. Engko nek krungu salat azan ngasar aku tak salat neh. Weh nak neh, kapan ya magrib kok weh nak neh iki. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya selalu bergantung dengan kesujudannya kepada Allah. Mergo nalika sujud terjadi peleburan total dalam dirinya. Hawa wa mawala makanat. Ini balik tentang pembahasan tentang kurotul ainnya kanjeng Nabi. Wala makanat lan nalikane ono apa manzilatu nabiyina pangkatnya nabi kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indarabiyono ngarsane pengerane kanjeng Nabi azza wa jalla. Ana iku asrafal manazili luwe mulya-mulyane pira-pira pangkat. Wa martabatulan martabate kanjeng Nabi fil ma'rifati ing dalem pengenalan terhadap Allah. Fil ma'rifati ing dalem oleh ma'rifat bihi kelawan Allah Rabbihi kuwi iku arfa arrutabi luwe luhur-luhure pira-pira martabat. Bikaitu laya tasawwaru kelawan sekirane ora ora-ora den temu layak ta sawaru ora tinemu akal apa sing ora tinemu akal ayu syarika arep yen to madani barengi wing kanjeng Nabi bidzalika dalam mengkono-mengkono panzilah mengkono-mengkono derajat saka ghairuhu liyane kanjeng Nabi au yakulla utawa yen to manggon bihi kelawan martabat daling mangsoko siwaru sak liyane kanjeng Nabi kanat mongko ana apa qurratu ainihi apa qurratu ainihi antenge manahe kanjeng Nabi ana iku fi salatihi ing dalem salate kanjeng Nabi ala hasabi dzalika ing atase ilang mengkono-mengkono martabat ngoten paman mongko tawi sapa wong kala kan berpendapat sapa man inna dzalika sak temene mengkono-mengkono qurratul ain fis shalah iku khasun iku khasun khusus dihi kelawan kanjeng Nabi lin piro dihi krono oleh ngijeni kanjeng Nabi bil martabatil mulia kelawan derajat kang luhur wal khasiatilan keistimewaan al kubro kang agung faqalu mongko te pendapate manmang iku sahihun bener. Jadi lah anak wong muni sing iso wajib ilat qurratu aini fi sholah iku muk kanjeng Nabi taktil mergo panjen sing duwe posisi derajat luhur kedekatan total kepada Allah itu tidak ada yang melebihi kanjeng Nabi, maka pendapat itu betul. Tapi bukan berarti orang lain itu gak bisa mirip-mirip. Gak iso mirip-mirip iso. Mirip-mirip kanjeng Nabi itu iso. Tapi kok setingkat besarnya setrum qurratul ain fi shalah kaya kanjeng Nabi ora iso. Ya mek kanjeng Nabi tok. Itu mek kanjeng Nabi tok. Tapi lek secara teori dalam arti nun saulah ibaratnya wong nyambel ngono ya pokoke ana lomboke ana terasine ya ana uyahe ngono iya kabeh wong iso nyambel. Tapi wong nyambel sing sedep padahal sing disambelno wong akeh. Lho, nyambel lek dite kan wong loro wong telu ngene gampang iso sedep. Ya, tapi lek nyambel to wong akeh sing lombok sampai 3 kilo. Terus racikane uyahe sak pira, terasine sak pira ngepasno kuwi angel. Lek gak wong sing ahli masak. Nek secara teori sampean salat, salat sing bener piye sing sah syarat rukunnya tepat, terus atine iso muni Allah Allah Allah Allah Allah ngono insyaallah iki akeh sing iso. Tapi lek terus musyahadah komplit menyaksikan seluruh sifat jamalnya Allah, sifat kamalnya Allah, sifat jalalnya Allah. Wis sing iso kanjeng Nabi. Sing iso kanjeng Nabi to. Tegese si, lek padha-padha duwe mobil ngono akeh wong sing iso ngono lho. Tapi lek enek mobil, terus mobile mobil mewah, terus letere RI 1. Riwe presiden to, liyane gak iso. Ngono lho ya. Lek padha-padha duwe salat sing khusyuk, duwe sholat sing qurratul ain, Isa, tapi lek sing kurang lain fis salat sing gedhi setrume ya mek Kanjeng Nabi tok. Maka kalau ada orang yang berpendapat seperti itu benar. Mergo pancen sing duwe posisi derajat tertinggi di depan Allah hanyalah Kanjeng Nabi dhewe. Wa alaihi lan ngatasé pendapate wong sing muni Kanjeng Nabi tok sing iso ngrasakno qurratul ain fis salat. Wa alaihi lan ngatasé qaul sahih ya dulunu duhaken apa zahiru qaulihi lahire dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fi sholati ba'da qaulihi innama hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wala syakka anna hubba li hadzal amrayni laisa ala qiyasi hubbi ghairihi malahuma wa innama dzalika li wujudil khasiyah alati iktadot min huzari. Kanjeng Nabi oleh jauh wa ju'ilat qurratu aini fi sholah itu kan komplite hadis ngeten to komplite ini. Komplite hadis kanjeng Nabi niku hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Oh, madan. Asale mboten hadis ini. Innama hubbiba angin pestine didemenaken. Inama hubiba angin pestine didemenaken ilaya maring ingsun. Minat dunia saking dunia kabeh iki. Apa sing didemenaken ati ibu? Wangen-wangen. Dunia kabeh iki sing paling tak demen iku nomor siji wangen-wangen, lenga wangi. Nomor loro wanisa lan wong wadon. Nomor telu antengnya hatiku kuwi didadekno Allah ning jerone salat. Hati-hati ya. Wala sakalan ora ana mamang iku maujud. Apa ana hubbahu? Sak temene demene Kanjeng Nabi li hadzainil amro ini maring iki keperkara loro. Wangen-wangen karo wong wedok. Iku laisa ora ana apa hub orang iku ala kiasi ing atase ala kiasi hubbi wairi ing atase madani senenge liyane Kanjeng Nabi lahuma maring atib wan nisa. Hati-hati lho sama aja salah paham. Aja salah paham. Kanjeng Nabi ning donya iki sing didemeni mek telu. Nomor siji wangen-wangen, nomor loro wong wadon, nomor telu antenge atine Kanjeng Nabi niku ning jerone salat. Hati-hati. Sampeyan terus aku ya demen wong wedok rek aku padha karo Kanjeng Nabi. Aku ya demen wong wangi gagah ya kaya Kanjeng Nabi aku lho ya. Hati-hati jauh. Bakat derajat teori cara pandang cara memanfaatkan segala sesuatu antara Kanjeng Nabi karo liyane gak padha. Nyapa lek wangen-wangen kok Kanjeng Nabi seneng? Jujur wangen-wangen. Ketika bau harum itu menyentuh hidungnya Rasulullah. Maka itu ada sifat jamalnya Allah yang tampil melalui bau harum. Ambak no mengambu, angen-angenan. Ambak no mengambu, ini ternyata berpengaruh. Kue jejer uang ambune apek, karo jejer uang ambune wangi. Iya, marem, marem wangi. Tapi kan mak wangi sih buat jemeni, kue gak ora-ora. Orang kok mergawangi sing buat jemeni wangi apa wangi nih? Wangi nih ya tak? Nah di sini nih, sama mulai parah. Jadi Kanjeng Nabi jemen wangi ya orang mergawangi nih itu enggak. Orang jemen wangi nih itu enggak. Tapi bahwa orang ambu wangi itu salah satu bentuk penampilan Allah ing dalam keindahan sing berkaitan karo irup karo daya cerat melalui hidung. Iku ambuwangi. Ketika kanjeng Nabi anggere mambuwangi langsung kelingan Allah. Anggere mambuwangi ngono zikire banter, ngono lho. Zikire banter. Jane dudu wangine kuwi sing penting. Angger krungu ambuwang, apa angger mambu ampun sing wangi langsung zikire banter. Saiki ngene. Sampeyan iki angger krungu lagu. Angger krungu lagu. Kok terus kelingan pacare. Iku lagu itu mesti melok mbok demen. Ani ani wes. Mergo tajane ora hubungan kok pacare jenenge Ani iku ora ngono. Ora kok padha mbek wong liya sing demen lagu akeh to. Wong demen lagu sing jenenge Ani. Kok judule Umay Rama kan nonton lagu Ani ngoten ya. Akeh wong sing demen lagu iki akeh. Tapi jemene Kang Saiki. Wah, iki. Jemene Kang Saiki karo lagu Ani ora kok mergo pacare. Jenenge Ani enggak ngono, enggak ngono. Dia itu pernah

gitu tuh. Loh, bareng kuwi siswe terus siswe terus kirim surat. Siswe terus dibalesi goro-goro rewang ning gone wong gawe, tapi peristiwane iki pas dibarengi lagune Omah Ira malah lagu Ani. Dadi akhir kurung lagu kuwi dhek kalian pacar. Jadi soal lagu ini padu aja kalau lagu-lagu dia aja. Tapi sing anggir kelingan gue, anggir kurung lagu itu mesti terus kelingan. Aku kelingan zaman semono. Jadi ternyata orang wangen-wangen sing mereka jadi lebih jemen wangen-wangen itu dudu wangen-wangen. Lek soal wangen-wangen soal irung wae. Soal irung. Tapi anggir Kanjeng Nabi mampu aja. Maka hatinya Kanjeng Nabi teringat terus zikirin jadi banter kepada Allah. Gitu. Begitu pula ketika Kanjeng Nabi menghadapi wanita, karena wanita itu adalah zina. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiasi nganggo wong wedok. Pancen wong wedok itu perhiasan dunia. Dunia ora nek wong wedok ah ilang keindahannya. Omah ora nek wong wedok ya alas. Teng blasah ya kaya godaanmu lho ora nek cah wedoke lho. Kaya ngene rupane. Ya jal ngene nek cah wedoke loro. Lah sregep berlomba-lomba. Nah, sregep resik-resik ditarik perhatian mergo enek wong wedok. Memang indah. Iku lah. Kanjeng Nabi ora kok soal indahe wong wedok. Tapi setiap kali Kanjeng Nabi menghadapi wanita, maka Kanjeng Nabi teringat tugasnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mergo sumber kasih sayang itu seorang wanita di dunia ini. Lha iya. Kok gampang kelas wong itu. Bapak ngene lha nyelentak-nyelentik nek mbok itu kelas. Ditangisi barang ngene, lembut. Di situ ada sifat lutfi, kasih sayangnya Allah. Kalau Kanjeng Nabi melihat wanita, dudu wanitanya yang jadi soal. Tapi akhir dulu wanita, akhirnya Kanjeng Nabi langsung kelingan Allah. Wanitanya jadi ora diperhatek. Ya tunggal kan saya isi ngono kembang lek krungu lagu. Lek krungu lagu, kuwi jane lagu iki dadi gak penting, ndeke terlanggut dhewe. Saiki kok malah suwi bocah ra kira wis sunah. Orang kok mikir lagune pikiran enggak. Lah wong lagu ngono ae. Tapi kelingan peristiwa. Nah, begitu pula Kanjeng Nabi seneng wangen-wangen, seneng pada wanita. Itu bukan wanitanya yang disenengi Kanjeng Nabi. Tapi apa? Bahwa dengan dekat dengan wanita, Kanjeng Nabi sayang dengan istri-istrinya itu semata-mata karena dengan menyayangi istri, Kanjeng Nabi lebih dekat mendapatkan penampilan kebesaran Allah yang lebih sempurna. Yang lebih puncak lagi kalau Kanjeng Nabi melakukan sholat. Bisa man bandit kok jajal tau. Masa demen kok ora urus, ora ana juntrunge. Piye? Mangen-mangen wong wedok sholat lho piye lah ora ana hubungane kabeh. Lah itu bukan maka ada hubungannya, tapi Kanjeng Nabi mudah sekali. Hatinya itu tergetar, tergerak ingat Allah, zikir Allah, zikir dadi banter agar berdekatan dengan wanita. Ya zikir itu bisa jadi sing dijemeni. Ya nostalgianya itu sebenarnya yang masuk dalam hati. Lagune gak masuk. Terus Kang Saifi ngomong, lagu sak meneh akeh iki sing tak demeni mek lagu sing judule Ani. Apa mergo lagune apik? Enggak, biasa. Wong sak lagu sing luwih apik saka kuwi akeh. Tapi mergo setiap kali mendengar lagu yang judulnya itu, dia teringat sing ngebergi nalika rewang ning gone wong duwe gawe nika. Wa inna ma dzalika. Panangin pestine utawi mengkono-mengkono demene Kanjeng Nabi ning gone hadzal amro ini. Iku li wujudil khosiyah krana wujude keistimewaan alati kang iktadot kang muncul kang natrapi apa khosiyah minhu saking dalik iktadot kang natrapi apa khosiyah minhu saking Kanjeng Nabi natrapi dalika ing mengkono-mengkono antengi hati ing mengkono-mengkono tergerak hati eling Allah.

ana ta ora ningali sapa sira ana usah temene Kanjeng Nabi iku ubi kadi paring kewenangan sapa Kanjeng Nabi lauk sapa lauk Kanjeng Nabi maing barang lam yu lam lam lam lam yubah maing barang lam yubah kang ora diwenangaken apa maling kowe iki kedue liyane Kanjeng Nabi. Bukankah kamu ingat bahwa banyak hal yang Kanjeng Nabi diperbolehkan tapi lain-lainnya Kanjeng Nabi enggak boleh. Ana ta? Contohnya apa? Kanjeng Nabi niku lek sare wudune enggak batal. Bangun tidur langsung sholat itu enggak apa-apa Kanjeng Nabi. Mergo napa? Wa qalbuhu lam ya'nam wal ainu qad nasa. Niku Kanjeng Nabi. Semenoga Kanjeng orang lain umatnya menikah itu 4 itu sudah maksimal. Tapi Kanjeng Nabi boleh punya istri lebih dari 4. Karena apa? Dengan banyak istri itu bukan kok Kanjeng Nabi. Enggak, Kanjeng Nabi bisa melampiaskan kerinduannya kepada Allah. Dengan menyanding wanita, itu zikirnya Kanjeng Nabi semakin banter. Itu. Mulai dulu toh, garwane lah. Sing akeh malah rondo. Karena apa? Di situ ada pelampiasan rahmat. Mergo tugasnya Kanjeng Nabi rahmatan lil alami itu liwa min adat min adatil haro'iri contohnya min adatil haro'iri rupane saking pirang-pirang piro-piro bucu wadon kang merdiko wa aminalan aman sopa Kanjeng Nabi liat jadi dalika saking arai mengkono-mengkono mengkono-mengkono khasile khasile khosiat hasilnya khasiat ning sandingi wong wadon min wuku imaf sadatin aman sopo Kanjeng Nabi li ajli dalika krono arai mengkono mengkono diwenangake wayuh pirang-pirang aman aman min wuku imaf sadatin saking terjadinya mafsadah min wuku imaf sadatin tabahudi saking terjadinya mafsadae saling membenci watasa jurilan permusuhan bisa babi jtima'i doro'ir sebab kumpule piro-piro maru mulanya Kanjeng Nabi itu maru garwane di madu garwane di wayuh sampai pirang-pirang itu gak ada masalah karena apa? Masing-masing tidak berhasil semua. Semua istri Kanjeng Nabi itu tidak berhasil apa? Menggokno atine Kanjeng Nabi ning gone dhewek. Tapi sing terjadi malah kebalik. Seluruh istri Nabi itu kesedot oleh kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Masing-masing merasa sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Tapi hatinya Kanjeng Nabi tidak pernah kepilut karo ayune garwa-garwane mergo atine Kanjeng Nabi wis kebek sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Sifat jamal yang masuk di dalam hatinya Rasulullah yang komplit seperti itulah justru memancar menyalur kepada istri-istrinya itu. Diterima oleh istri-istrinya itu sebagai pantulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane gak enek sing cemburu mergo masing-masing mendapat bagian. Cara ibaratnya kebek kabeh. Nenek wong biasa lah, cara lengon, tak tangi, di sini telung liter, bujune papa. Ya malik, sing sitok gak uman, sing sitok sak liter, sitok sak liter, sitok sak liter, sing sitok gak uman, sing sitok mureng-mureng. Nenek Kanjeng Nabi enggak, Kanjeng Nabi itu segoro. Nenek, kapal pirang-pirang, segoro itu kapal pirang-pirang, kabeh rosok, dek ini kelep yang segoro kabeh. Nah, di situ itu bidane. Kanjeng Nabi karo liyane. Wasti malu sallallahu alaihi wasallam. Utawi oleh gunakaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atiba ing wangen-wangen. Wa hubbuhu lan oleh demen Kanjeng Nabi hu ing atib. Oleh demen Kanjeng Nabi lahu maring atib. Iku inama wa pestine wa utawi hub. Atib iku liliko ihi krono ketemune Kanjeng Nabi lil al malaikata ing pira-pira malaikat alati kang punaji kang sering bisiki sapa malaikat ing Kanjeng Nabi mergo sering didayoi malaikat. Nah, malaikat itu sering berbau wangi-wangian dan malaikat itu utusane Allah gitu loh.
Mulane setiap kali Kanjeng Nabi mambuan langsung ser kelingan Allah, ser kelingan malaikat sing taun dawuhi. Wah, oh, iya jebul taun dawuhi ngene. Iya. Dadi lek mambuan itu khayalannya Rasulullah terangsang lagi untuk mengingat dawuh-dawuh Allah sing digawa para malaikat. Itu. Lha nek sampe ya mambuan kelingan apa? Mambuan iki wangi kok kuwi, lek perlu tau maksiat nganggo wangen-wangen yo. Wangen-wangen kuwi terus kelingan. Jatai, lah berkuah wangi ni anti kanggo, oh kanggo parfum yang menyengat, lah germa parfum itu salah kayak abu ni anti cak, itu lah kau yang membuangkan wangen ya, oh no, lek aja nanti ya malaikat, wa ilah orang koyo hikmah sing koyo ngono, bahwa mongkau tay kanjeng Nabi fidati ing dalem dati kanjeng Nabi diku goniun wis ora butuh aniti bisa keng wangen-wangen wasti mal ilang gunane wangen-wangen nek soal wangen-wangen kanjeng Nabi dhewe wis wangi lho kanjeng Nabi ku keringete wangi lho kanjeng Nabi tu wangi anggere bar liwat ser wong apa lho iki kanjeng Nabi bar liwat kene. Padahal wa in lam ya tatayyam. Kanjeng Nabi itu enggak pernah pakai minyak wangi gitu. Tapi liwat oh iya ampun kanjeng Nabi. Lah tapi kanjeng Nabi demen. Lek enek mambu wangi-wangi ya demen. Mergo malaikat kuwi lek rawuh ya senengane nganggo wangi-wangi. Kama kala kaya le dawuh sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma masastu. Ora tau demek sapa ingsun hariron ing sutra harir. Wala dibajanan orang yang sutra dibaj aliyala ikan luwe halus luwe lumer min kapi rasulillah ini bangsa ke ngepe-epe rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samam tulan orang tau ngambu soko yang sutra ikatan yang ma'ambon-ambon kotu babar pisan miskan rupa minyak wangi wala ambaron dalam orang minyak ambar apiyaba ingkang luwe wangi min ra'ikati rasulillah ditimbang saking ambune rasulillah sallallahu alaihi wasallam faidakana mongko tekalane ana apa halu tingkae kanjeng nabi biasa inil amro ini dalam iki perkara loro ana iku alama kaya dene barang dakarna kang nutur sapa ingsun ing mah maha anahu sertane sak temene kanjeng nabi kulam yadzkur ora nutur sapa kanjeng nabi fi siwa fihima ing dalam perkara loro mang siwa lafi al-khub sakliane lafal al-khub seneng wa huma utawi barang loro wangen kang karo wong wadon iku min ladati dunya saking ladati dunya pakai pak mongko kaya apa ya kunu ana apa haluti kale kanjeng nabi fil amri salisi ing dalam perkara kang nomor 3 yaiku salat mana usertane sak temene amri salis Maha anna rusak temene kanjeng Nabi iku abaro. Maha anna sertane sakawene kanjeng Nabi iku abaro nembungaken sapa kanjeng Nabi fihi ing dalem perkara nomor 3 iku salat oleh nembung Nabi qurratul ain kelawan istilah qurratul ain antenge ati wa ya utai qurratul ain iku ghayatul mahabbati notoke cinta notoke demen padahal wa utawi al amru salis iku min a'malil akhirati setengah saking amal akhirat wakilala didawahkan makna kauli hutai maknanya dawe kanyi nabi minat dunia lafal minat dunia iku aifid dunia tegesi ing dalam dunia waman kola innali goirihi waman utai sokong kukola berpendapat sokoman innali goirihi saktemene iku kedwiliane kanyi nabi minhu saking rasa qurratul ain apa sing ana sirban apa sirban bagian wa nasiban lan setengah bagian ala makna ing atase makna ala dikang yali kukang patut apa makna bihadal ghairi kelawan iki-iki liyane kanjeng nabi fali qaulihi mongko iku keduwe pendapate man wajhun utawi ana dalan sing bener wajawabul mu'alifi utawi jawabannya kiai mu'alif rahimahullah ta'ala iku muhtamilun memper-memper lihadaidil wajah ini maring iki jawaban loro mungkin ya mungkin ora
wallahu a'lam bima arada min huma au min ghairihima. Wallahu taiku sallahu iku alamu luwih ngerti bima kelan barang arada kang ngersakaken sapa ya mualif min huma saking jawaban loro au min ghairihima utawa saking liyane jawaban loro. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Semar, dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin cemburu, dan cemburunya Allah yaitu ketika seorang mukmin melanggar apa yang diharamkan Allah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2761, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 5223. Shadaqallahul Adzim.

Demikian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Organisasi ini resmi terbentuk pada 1 Januari 1995 dan menjadi lembaga utama yang mengawasi aturan perdagangan global. Kehadirannya menandai babak baru dalam upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur dan dapat diprediksi. Sebelum WTO berdiri, perdagangan dunia diatur melalui sebuah perjanjian bernama General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. GATT mulai berlaku sejak 1948 dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menurunkan tarif serta mengurangi hambatan perdagangan. Selama puluhan tahun, GATT membantu meningkatkan arus perdagangan global, tetapi sifatnya masih terbatas karena hanya berupa perjanjian, bukan organisasi permanen. Seiring berkembangnya ekonomi dunia, GATT dianggap tidak lagi memadai. Perdagangan internasional tidak lagi hanya soal barang, tetapi juga mencakup jasa, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kebutuhan akan lembaga yang lebih kuat dan memiliki struktur kelembagaan yang jelas semakin mendesak. Hal inilah yang mendorong negara-negara anggota untuk melakukan perundingan besar yang dikenal sebagai Putaran Uruguay. Putaran Uruguay berlangsung dari 1986 hingga 1994 dan melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan. Perundingan ini membahas berbagai isu penting mulai dari pertanian, tekstil, perdagangan jasa, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil utama dari perundingan tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk WTO sebagai pengganti GATT. Dengan berdirinya WTO, aturan perdagangan internasional memiliki landasan institusional yang lebih kuat. WTO tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual. Selain itu, WTO menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota menyelesaikan perselisihan dagang melalui proses hukum yang disepakati bersama. Sistem ini dirancang untuk mencegah tindakan sepihak dan menjaga stabilitas hubungan dagang internasional. Keanggotaan WTO bersifat luas dan terus bertambah. Negara-negara yang bergabung harus menyepakati seperangkat aturan yang mengikat, termasuk prinsip non-diskriminasi dan keterbukaan perdagangan. Dengan aturan yang sama bagi semua anggota, WTO berupaya menciptakan arena perdagangan yang lebih adil dan transparan. Sejak terbentuk pada 1995, WTO menjadi salah satu pilar utama dalam tata ekonomi global. Organisasi ini memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dagang antar negara, menengahi konflik perdagangan, dan menjadi forum negosiasi bagi isu-isu ekonomi internasional yang terus berkembang. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat, yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicekot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Usus halus. Usus halus adalah bagian terpanjang dari sistem pencernaan manusia. Panjangnya bisa mencapai 6 hingga 7 meter jika direntangkan, namun karena melipat-lipat di dalam perut, ia tetap muat di dalam rongga tubuh kita. Bentuknya yang panjang dan berlipat-lipat memungkinkan proses penyerapan makanan berjalan maksimal. Setelah makanan dicerna di lambung dan berubah menjadi bubur halus yang disebut kimus, cairan ini masuk ke usus halus melalui katup kecil. Disinilah proses pencernaan dilanjutkan dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Enzim-enzim ini memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat gizi yang lebih sederhana sehingga mudah diserap tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama disebut duodenum atau usus 12 jari, tempat sebagian besar proses pencernaan kimia terjadi. Bagian kedua adalah jejunum, tempat utama penyerapan nutrisi. Dan bagian terakhir disebut ileum, yang bertugas menyerap sisa zat gizi serta mengirim sisa makanan ke usus besar. Permukaan dalam usus halus dilapisi oleh villi dan mikrovilli, yaitu tonjolan kecil seperti rambut halus. Struktur ini membuat luas permukaan usus menjadi sangat besar, sehingga penyerapan nutrisi bisa berlangsung lebih efektif. Melalui villi, zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan lemak diserap dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Usus halus juga memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Di dindingnya terdapat jaringan limfoid yang berfungsi melawan bakteri atau zat berbahaya yang mungkin terbawa bersama makanan. Dengan kata lain, usus halus bukan hanya penyerap gizi, tapi juga benteng pertahanan tubuh dari dalam. Namun, usus halus sangat sensitif terhadap kebersihan makanan. Makanan yang terkontaminasi bakteri atau tidak matang sempurna bisa menyebabkan gangguan seperti diare, infeksi, atau gangguan penyerapan gizi. Karena itu, menjaga kebersihan makanan dan air minum sangat penting untuk melindungi kesehatan organ ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: RBL Radio Suramadu.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 1,5 meter, lebih pendek dari usus halus, namun memiliki peran yang sangat penting. Jika usus halus berfungsi menyerap gizi, maka tugas utama usus besar adalah menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan, sekaligus membentuk kotoran yang akan dikeluarkan. Sisa makanan yang masuk ke usus besar sudah tidak memiliki nutrisi berarti. Namun, disinilah proses penting terjadi. Dinding usus besar akan menyerap kembali air agar tubuh tidak kehilangan cairan. Tanpa proses ini, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Sisa makanan yang telah mengental kemudian disimpan sementara di bagian akhir usus besar yang disebut rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Usus besar juga menjadi rumah bagi jutaan bakteri baik yang disebut mikrobiota usus. Bakteri ini justru sangat bermanfaat. Mereka membantu memecah sisa zat makanan, menghasilkan vitamin K dan B, serta menjaga keseimbangan sistem pencernaan. Hubungan antara manusia dan bakteri ini adalah bentuk kerjasama alami yang luar biasa dalam tubuh kita. Selain itu, usus besar berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Sebagian besar sel imun manusia berada di sekitar usus. Jadi, kesehatan pencernaan yang baik juga berarti sistem pertahanan tubuh yang kuat. Namun, usus besar juga bisa mengalami gangguan, terutama jika pola makan tidak seimbang. Kekurangan serat, kurang minum air, dan kebiasaan menahan buang air besar dapat menyebabkan sembelit. Dalam jangka panjang, pola hidup tidak sehat juga bisa memicu gangguan yang lebih serius seperti peradangan usus atau kanker kolon. Untuk menjaga usus besar agar tetap sehat, mulailah dengan hal sederhana. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya serat. Minumlah air putih yang cukup setiap hari dan lakukan aktivitas fisik secara rutin. Serat membantu memperlancar proses pembuangan dan membuat usus besar bekerja dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun.

0: Sisa detik sena tak perlu ditanya atas kata cinta.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Loh, Mbah, aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Otak wes loro lho, Le.
3: Walah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, Le. Yang betul sah, toh, Mbah. Mbah, jamannya enak.

0: pancing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah kok di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia,
2: lestarikan bahasa daerah.

0: Jadi Bahasa Asing.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal buatan yang menghubungkan Laut Tengah di bagian utara dengan Laut Merah di bagian selatan. Terletak di Mesir, terusan ini menjadi jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Eropa dan Asia tanpa harus memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Panjangnya sekitar 193 km, lebar rata-rata 205 meter, dan kedalaman sekitar 24 meter, memungkinkan kapal-kapal besar untuk melintas. Terusan ini selesai dibangun pada tahun 1869 setelah pekerjaan konstruksi yang berlangsung selama 10 tahun, dipimpin oleh insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps. Sejak dibuka, terusan Suez menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Kapal-kapal yang membawa minyak gas, barang manufaktur, dan bahan pangan dari Asia menuju Eropa atau sebaliknya memilih jalur ini karena menghemat ribuan kilometer perjalanan. Selain nilai ekonominya, terusan Suez juga memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika politik. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan ini yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Keputusan ini memicu krisis Suez melibatkan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun pada akhirnya, Mesir mempertahankan kendali penuh atas terusan tersebut. Pada abad ke-21, terusan Suez mengalami beberapa perluasan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitasnya. Proyek besar pada tahun 2015 membuka jalur ganda di beberapa bagian, sehingga kapal bisa melintasi dari dua arah sekaligus, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan arus perdagangan. Namun, jalur ini juga pernah menghadapi tantangan. Pada Maret 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given kandas dan menutup terusan selama hampir satu minggu, menyebabkan kerugian perdagangan global hingga miliaran dolar. Secara strategis, terusan Suez menjadi aset nasional Mesir yang mendatangkan pendapatan besar dari biaya transit kapal. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir ke kas negara dari penggunaan terusan ini. Itulah sahabat sekilas tentang terusan Suez, jalur air buatan yang menghubungkan dunia, menjadi nadi perdagangan internasional dan memainkan peran penting dalam sejarah dan perekonomian global. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Bibi, aku nangis dari tadi. Rewel, minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan yang membentang di negara Panama, Amerika Tengah. Panjangnya sekitar 82 km, menghubungkan Samudra Atlantik melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik. Dengan adanya terusan ini, kapal tidak perlu lagi memutar jauh melewati Tanjung Horn di ujung selatan Amerika Selatan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Pembangunan terusan Panama adalah salah satu proyek teknik sipil paling ambisius dalam sejarah. Gagasan untuk membangun jalur air di tanah genting Panama sudah muncul sejak abad ke-16, namun baru diwujudkan pada awal ke-20. Perancis sempat mencoba membangunnya pada tahun 1880-an di bawah arahan Ferdinand de Lesseps, insinyur yang sukses membangun terusan Suez. Namun proyek itu gagal karena tantangan medan berat, penyakit malaria dan demam kuning serta kesulitan teknis. Barulah Amerika Serikat yang kemudian melanjutkan proyek ini pada tahun 1904. Dengan penerapan teknik yang lebih modern serta penanggulangan penyakit melalui sanitasi, proyek raksasa ini akhirnya berhasil diselesaikan. Pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka dan langsung menjadi jalur perdagangan vital dunia. Keunikan terusan Panama terletak pada sistem kunci air atau locks. Kapal yang masuk ke terusan akan dinaikkan atau diturunkan menggunakan kolam kunci berisi air sehingga bisa melewati perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan danau Gatun di tengah terusan. Proses ini memungkinkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi jalur yang dulunya berupa daratan dan perbukitan. Hingga kini, terusan Panama menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ratusan juta ton barang melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas, biji-bijian, dan produk manufaktur. Negara Panama pun mendapat pemasukan besar dari biaya transit kapal. Namun, jalur ini juga menghadapi tantangan. Kapasitas terusan awalnya hanya cocok untuk kapal berukuran sedang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, dibuka proyek perluasan besar yang dikenal sebagai Panama Canal Expansion. Proyek ini menambah jalur kunci baru yang lebih besar untuk melayani kapal raksasa generasi terbaru yang disebut Neo Panama. Selain itu, perubahan iklim dan kekeringan menjadi masalah baru karena pasokan air dari Danau Gatun sangat penting bagi pengoperasian terusan. Jika air berkurang, jumlah kapal yang bisa melintas pun terbatas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
4: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
6: Suara Madiun 93.3 FM.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
8: Einstein. Einstein adalah seorang fisikawan asal Jerman yang pada awal abad ke-20 memperkenalkan pemikiran revolusioner tentang bagaimana alam semesta bekerja. Sebelum itu, banyak ilmuwan masih berpegang pada hukum mekanika klasik yang dirumuskan Isaac Newton. Hukum Newton bekerja sangat baik untuk benda sehari-hari, namun ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi atau medan gravitasi yang sangat kuat. Einstein kemudian memperkenalkan dua bagian teori, yaitu relativitas khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1915. Relativitas khusus menjelaskan bahwa hukum fisika berlaku sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dari teori ini muncul persamaan terkenal E sama dengan MC kuadrat yang berarti energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa bisa berubah menjadi energi dan sebaliknya. Inilah dasar dari teknologi nuklir sekaligus pemahaman baru tentang energi alam semesta. Sementara itu, relativitas umum adalah pengembangan lebih lanjut yang menjelaskan gravitasi dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan Einstein, gravitasi bukan hanya gaya tarik antara dua benda seperti yang dipikirkan Newton. Sebaliknya, gravitasi adalah akibat lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa. Bayangkan, selembar kain elastis yang ditarik lalu diletakkan bola berat di atasnya. Kain itu akan melengkung dan benda kecil yang lewat akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Begitulah cara Einstein menggambarkan gravitasi. Teori relativitas Einstein tidak hanya indah secara konsep, tetapi juga terbukti benar dalam banyak percobaan. Misalnya, pada tahun 1919, sekelompok astronom membuktikan bahwa cahaya bintang bisa dibelokkan oleh gravitasi matahari ketika terjadi gerhana. Hasil ini membuat Einstein mendadak terkenal di seluruh dunia. Di era modern, teori ini memiliki banyak aplikasi nyata. Sistem GPS di ponsel kita tidak akan akurat tanpa perhitungan relativitas karena satelit bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada dalam medan gravitasi yang berbeda dari bumi. Relativitas juga penting dalam memahami lubang hitam, gelombang gravitasi, dan perluasan alam semesta. Lebih dari sekedar teori fisika, relativitas mengubah cara kita memandang waktu dan ruang. Waktu tidak lagi mutlak, melainkan bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung kecepatan dan gravitasi. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sederhana ternyata sangat relatif.
7: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: Suara Madiun

Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok adalah benteng pertahanan raksasa yang membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan, padang pasir, dan lembah di Tiongkok Utara. Panjangnya mencapai lebih dari 21.000 km jika digabungkan seluruh bagian tembok yang dibangun dari berbagai dinasti. Tidak heran jika bangunan ini sering disebut sebagai salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Pembangunan tembok ini dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh kerajaan-kerajaan kecil. Namun proyek besar-besaran dilakukan pada masa dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada abad ke-3 sebelum Masehi. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Bahan bangunan yang digunakan berbeda-beda tergantung wilayah. Ada bagian yang dibuat dari tanah yang dipadatkan, ada pula yang menggunakan batu bata dan batu besar. Beberapa bagian dilengkapi menara pengawas dan pos militer, sehingga tembok ini berfungsi bukan hanya sebagai benteng, tetapi juga jalur komunikasi dan pengawasan. Selain nilai militernya, tembok besar juga menjadi makna simbolis yang kuat. Ia mencerminkan kekuatan, ketekunan, dan persatuan bangsa Tiongkok dalam menghadapi tantangan. Meski begitu, pembangunannya menelan banyak korban jiwa. Ribuan pekerja meninggal saat membangun tembok ini akibat kondisi kerja yang berat. Seiring waktu, fungsi militer tembok besar semakin berkurang. Namun warisan sejarah dan nilai budayanya tidak pernah pudar. Ini tembok besar Tiongkok menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Telinga. Telinga adalah salah satu organ paling luar biasa dalam tubuh manusia. Ia tidak hanya membuat kita bisa mendengar, tetapi juga membantu kita tetap tegak dan seimbang saat berdiri atau berjalan. Struktur telinga terbagi menjadi tiga bagian utama: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Suara tersebut kemudian masuk melalui liang telinga dan mengenai gendang telinga, selaput tipis yang bergetar setiap kali ada gelombang suara datang. Getaran ini kemudian diteruskan ke telinga tengah. Di dalam telinga tengah terdapat tiga tulang kecil yang dikenal dengan sebutan martil, landasan, dan sanggurdi. Meski ukurannya sangat kecil, tulang-tulang ini berperan besar dalam memperkuat dan menyalurkan getaran suara ke telinga dalam. Dari sinilah suara diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim melalui otak melalui saraf pendengaran. Dan otaklah yang menafsirkan bunyi itu menjadi suara yang kita pahami. Selain mendengar, telinga juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Di bagian dalam telinga terdapat kanal setengah lingkaran yang berisi cairan dan sensor halus. Saat kepala bergerak, cairan itu ikut bergeser dan sensor di dalamnya memberitahu otak tentang posisi tubuh kita. Mekanisme inilah yang membuat kita bisa berdiri tegak, berjalan lurus, atau berputar tanpa kehilangan keseimbangan. Namun, telinga juga sangat sensitif. Suara bising yang terlalu keras, penggunaan earphone dalam jangka waktu lama atau infeksi bisa merusak pendengaran. Karena itu, menjaga kesehatan telinga sama pentingnya dengan menjaga organ lainnya. Beberapa cara sederhana untuk melindungi telinga, antara lain, hindari mendengarkan musik dengan volume terlalu tinggi, bersihkan telinga dengan hati-hati tanpa menggunakan benda keras, dan segera periksa ke dokter jika merasa nyeri atau mendengar dengungan terus-menerus. Selain fungsi biologisnya, telinga juga berperan besar dalam kehidupan sosial manusia. Melalui pendengaran, kita bisa menikmati musik, berkomunikasi, dan memahami perasaan orang lain lewat nada suara. Pendengaran membuat kita terhubung dengan dunia dan orang-orang sekitar. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening. 93 FM.

0: Ayo dengar suara Madiun. Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sungai Nil. Sungai Nil membentang sepanjang kurang lebih 6.650 km, menjadikannya sungai terpanjang di bumi. Sungai ini mengalir melalui 11 negara di Afrika termasuk Uganda, Sudan, dan Mesir sebelum akhirnya bermuara ke Laut Tengah. Sungai Nil memiliki dua hulu utama, yaitu Nil Putih yang bermula dari Danau Victoria dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia. Kedua aliran ini bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, lalu melanjutkan perjalanan panjangnya menuju utara. Bagi Mesir kuno, Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Setiap tahun, banjir tahunan membawa lumpur subur yang menjadikan tanah di sepanjang tepiannya sangat produktif untuk pertanian. Peradaban Mesir kuno berkembang pesat berkat sungai ini dengan kota-kota, piramida, dan kuil-kuil megah yang berdiri di dekatnya. Sungai Nil tidak hanya penting untuk pertanian. Sepanjang sejarah, ia juga menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang vital. Kapal-kapal layar kuno mengangkut batu, gandum, dan barang-barang lainnya menghubungkan berbagai wilayah di Mesir. Di era modern, Sungai Nil masih memegang peran penting. Bendungan Aswan di Mesir yang dibangun pada tahun 1970 mengendalikan banjir, menyediakan air irigasi, dan menghasilkan listrik tenaga air. Namun, pembangunan ini juga membawa dampak lingkungan seperti berkurangnya lumpur subur yang terbawa ke Delta Nil. Ekosistem Sungai Nil sangat kaya. Berbagai jenis ikan, burung air, dan hewan seperti buaya Nil hidup di perairannya. Namun tekanan dari populasi manusia, pencemaran, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi kelestarian sungai ini. Selain nilai ekologis dan ekonominya, Sungai Nil juga memiliki makna budaya yang mendalam. Dalam mitologi Mesir kuno, sungai ini dikaitkan dengan para dewa dan dianggap sebagai hadiah dari Dewa Happy, Dewa Banjir, dan Kesuburan. Bahkan hingga kini, Sungai Nil masih menjadi simbol kehidupan bagi jutaan orang di Afrika. Itulah sahabat, sekilas tentang Sungai Nil, jalur air yang telah menopang peradaban selama ribuan tahun, menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan menjadi denyut nadi bagi banyak bangsa di Afrika. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: tuned on your favorite radio station.
1: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Stonehenge. Stonehenge adalah lingkaran batu raksasa yang berdiri megah di dataran Salisbury, Wiltshire, Inggris. Situs ini diperkirakan dibangun sekitar 5.000 tahun lalu pada zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Batu-batu yang disusun sebagian berbentuk tegak, sebagian diletakkan melintang di atasnya, membentuk susunan melingkar yang unik dan penuh misteri. Yang membuat Stonehenge menarik bukan hanya ukurannya, tetapi juga pertanyaan besar, bagaimana masyarakat kuno yang belum mengenal roda dan peralatan modern bisa mengangkut batu-batu raksasa seberat hingga 40 ton dari lokasi yang jaraknya puluhan kilometer? Hingga kini metode pasti yang digunakan masih diperdebatkan para ahli. Fungsi Stonehenge sendiri juga masih menjadi misteri. Ada teori yang menyebutnya bahwa tempat ini merupakan tempat pemujaan Dewa Matahari karena susunan batunya sejalan dengan posisi matahari saat titik balik musim panas. Ada pula yang percaya bahwa Stonehenge adalah tempat pemakaman, pusat ritual keagamaan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai observatorium astronomi kuno. Penggalian arkeologi menunjukkan bahwa Stonehenge memang pernah digunakan untuk berbagai upacara. Tulang manusia yang ditemukan di sekitarnya menandakan adanya praktek pemakaman. Sementara orientasi batu yang selaras dengan fenomena astronomi menguatkan dugaan bahwa Stonehenge punya kaitan erat dengan ilmu pengetahuan pada zamannya. Meski begitu, tidak sedikit orang yang melihat Stonehenge dari sisi mistis. Beberapa legenda rakyat Inggris menyebut bahwa lingkaran batu ini dibangun oleh penyihir legendaris Merlin, tokoh dari kisah Raja Arthur. Ada juga yang mengaitkannya dengan kekuatan supranatural atau bahkan campur tangan makhluk luar angkasa. Kini Stonehenge menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 1986. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan langsung keajaiban batu-batu raksasa ini, terutama saat perayaan titik balik matahari musim panas, ketika sinar matahari tepat melewati pusat lingkaran batu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
2: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Televisi. Televisi atau sering disingkat TV adalah salah satu penemuan yang mengubah cara manusia mendapatkan informasi dan hiburan. Sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan berusaha menggabungkan teknologi listrik, fotografi, dan transmisi gelombang. Penemuan penting pertama adalah tabung sinar katoda yang dikembangkan pada tahun 1890-an. Dari sinilah lahir gagasan untuk memproyeksikan gambar bergerak melalui sinyal elektronik. Kemudian pada tahun 1927, seorang penemu muda asal Amerika bernama Philo Farnsworth berhasil menyiarkan gambar pertama menggunakan sistem televisi elektronik. Inilah cikal bakal televisi modern. Pada awalnya televisi masih menjadi barang mewah. Siarannya pun terbatas dan hanya bisa ditonton oleh sedikit orang. Namun pada tahun 1930-an, percobaan siaran televisi mulai dilakukan di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangan televisi, tetapi setelah perang berakhir, televisi justru berkembang pesat dan menjadi media utama masyarakat. Era keemasan televisi dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, acara hiburan, berita, dan olahraga mulai ditayangkan secara reguler. Televisi menjadi pusat kehidupan keluarga. Orang berkumpul di ruang tamu untuk menonton acara favorit bersama. Tidak lama kemudian, siaran berwarna menggantikan hitam putih, membuat pengalaman menonton semakin hidup. Di Indonesia, sejarah televisi dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya TVRI, yang pertama kali menyiarkan langsung perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu televisi masih langka, tetapi perlahan mulai menyebar ke berbagai kota besar. Kehadiran televisi membuka akses masyarakat terhadap informasi nasional dan dunia sekaligus memperkenalkan berbagai program hiburan. Perkembangan teknologi televisi terus berlanjut. Dari layar tabung besar dan berat, beralih ke televisi tipis dengan teknologi plasma, LCD hingga LED. Kualitas gambar pun semakin jernih dari definisi standar ke high definition hingga ultra high definition. Tidak hanya itu, kini televisi bisa terhubung ke internet, memberi akses ke berbagai platform streaming. Televisi juga punya peran besar dalam membentuk budaya populer. Musik, film, iklan, hingga olahraga mendunia berkat siaran televisi. Peristiwa bersejarah seperti pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui layar televisi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang saling terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi secara online. Namun, siapa sangka, perjalanan media sosial ternyata sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum kita mengenal Facebook, Instagram, atau TikTok. Cikal bakal media sosial muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan sistem yang disebut Bulletin Board System atau BBS. Melalui BBS, pengguna bisa mengunggah pesan, berbagi file, dan berinteraksi dengan pengguna lain meskipun masih sangat sederhana. Lalu pada tahun 1990-an, ketika internet mulai meluas, muncullah layanan seperti ICQ dan AOL Instant Messenger yang memungkinkan percakapan secara real-time. Di era yang sama, lahir juga situs seperti 6degrees.com pada tahun 1997 yang dianggap sebagai media sosial pertama karena memungkinkan pengguna membuat profil dan terhubung dengan teman. Memasuki awal 2000-an, media sosial berkembang pesat. Hadir Friendster pada 2002 yang populer di Asia, lalu MySpace pada 2003 yang sempat menjadi platform terbesar di dunia. Dari sinilah, orang mulai terbiasa berbagi foto, musik, dan status pribadi secara online. Kemudian datanglah Facebook di tahun 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya. Facebook dengan cepat menggeser popularitas media sosial lain karena tampilannya sederhana dan fiturnya interaktif. Tak lama setelah itu, Twitter lahir pada 2006 dengan konsep pesan singkat 140 karakter. Twitter menjadi tempat orang berbagi opini cepat, berita, hingga tren global. Era berikutnya ditandai dengan media sosial berbasis gambar dan video. Instagram muncul pada 2010 dengan fokus pada berbagi foto yang estetik. YouTube, yang sebenarnya lahir pada tahun 2005, juga semakin berkembang menjadi platform video terbesar di dunia. Belakangan, TikTok dari Tiongkok mendominasi dengan format video pendek yang sangat digemari anak muda di seluruh dunia. Media sosial bukan sekedar hiburan. Platform ini juga punya dampak besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Media sosial membantu orang menemukan teman lama, memulai bisnis online, bahkan menyuarakan pendapat dalam gerakan sosial. Banyak perubahan besar di dunia modern terjadi karena kekuatan media sosial. Namun, media sosial juga membawa tantangan. Penyebaran berita palsu, kecanduan layar, dan masalah privasi menjadi isu serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak menggunakannya agar manfaatnya lebih besar daripada dampaknya yang merugikan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

sesuatu yang baru tanpa lo bawa-bawa embel-embel yang lama. Boleh gak sih gue dilihat sebagai orang yang mulai dari nol? Karena gue yakin sih banyak orang yang juga pingin, lo boleh gak lihat gue present gitu? Jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang tuh dibawa-bawa. Gue pingin sih kayak gitu.

0: Ngan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
4: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, orang bisa saling bertukar informasi dalam

Taft dan Robert Kahn merancang protokol komunikasi baru yang disebut TCP/IP. Protokol inilah yang membuat komputer berbeda bisa saling terhubung dengan standar yang sama. Pada 1 Januari 1983, ARPANET secara resmi menggunakan TCP/IP dan tanggal ini sering dianggap sebagai kelahiran internet modern. Memasuki akhir 1980-an, internet mulai digunakan di luar kalangan militer dan akademisi. Lalu pada 1989, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web atau WWW. Ia menciptakan sistem hyperlink dan browser sederhana yang memungkinkan orang menjelajahi informasi dengan mudah. Inilah awal mula internet menjadi ramah bagi pengguna awam. Pada tahun 1990-an, internet mulai memasuki kehidupan sehari-hari, mulai layanan email, mesin pencari, hingga situs berita. Saat itu, orang masih menggunakan model dial-up dengan suara khas sebelum tersambung. Meski lambat, internet kala itu membuka dunia baru yang belum pernah ada sebelumnya. Memasuki abad ke-21, internet berkembang semakin pesat. Koneksi broadband dan nirkabel membuat akses semakin cepat. Muncul media sosial, e-commerce, dan berbagai layanan digital yang mengubah cara kita bekerja, belajar, berbelanja, bahkan bersosialisasi. Kini, internet tidak hanya bisa diakses melalui komputer, tetapi juga melalui ponsel pintar yang kita bawa setiap hari. Dengan satu perangkat kecil, kita bisa membaca berita, menonton film, mendengarkan musik, hingga melakukan panggilan video lintas negara. Internet juga memicu lahirnya fenomena global seperti revolusi informasi, ekonomi digital, dan bahkan kecerdasan buatan. Namun, di balik manfaatnya, internet juga membawa tantangan. Ada masalah privasi, penyebaran hoax, dan kesenjangan digital yang perlu kita hadapi bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik Barat yang dibatasi oleh tiga titik, yaitu Miami di Amerika Serikat, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Jika ditarik garis, terbentuklah sebuah segitiga imajiner yang mencakup area seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi. Daerah ini dikenal luas karena kisah-kisah hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada tahun 1945. 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang sedang berlatih tiba-tiba kehilangan arah dan tidak pernah ditemukan kembali bersama 14 awak di dalamnya. Ketika pesawat penyelamat dikirim, pesawat itu juga hilang tanpa jejak. Selain itu, ada banyak laporan kapal dagang yang lenyap di wilayah ini, termasuk kapal kargo besar USS Cyclo pada tahun 1918 dengan lebih dari 300 awak. Hingga kini bangkai kapal maupun pesawat itu tidak pernah ditemukan, menambah aura misteri segitiga Bermuda. Berbagai teori pun bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini. Ada yang mengatakan, segitiga Bermuda adalah lokasi aktivitas paranormal, bahkan pintu menuju dunia lain. Teori yang lebih ilmiah menyebutkan bahwa faktor cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, hingga gelembung metana dari dasar laut bisa membuat kapal tenggelam mendadak. Ada juga yang menyoroti gangguan kompas akibat anomali magnet di wilayah tersebut. Meski begitu, banyak ilmuwan modern berpendapat bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya dibanding wilayah laut lainnya. Hilangnya kapal atau pesawat bisa dijelaskan oleh faktor alam, kesalahan navigasi, atau badai tropis yang memang sering terjadi di kawasan Atlantik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
1: Radio Suara Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pada masa lalu, perjalanan manusia terbatas pada tenaga otot, baik manusia maupun hewan. Orang bepergian dengan berjalan kaki, naik kuda, atau menggunakan perahu sederhana. Perjalanan jauh memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun, segalanya berubah drastis pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri melahirkan teknologi transportasi modern. Salah satu tonggak penting adalah ditemukannya mesin uap. Mesin ini pertama kali digunakan pada kereta api dan kapal laut. Pada awal abad ke-19, kereta api mulai beroperasi di Inggris dan segera menyebar ke seluruh dunia. Kereta api memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien, serta mendorong perkembangan perdagangan dan industri. Kota-kota yang dulunya terpencil menjadi lebih mudah dijangkau, dan hasil bumi bisa didistribusikan ke pasar dengan cepat. Selain kereta api, kapal uap juga merevolusi perjalanan laut. Jika sebelumnya kapal layar bergantung pada arah angin, kapal uap bisa bergerak lebih pasti dan stabil. Hal ini mempersingkat waktu perjalanan antar benua dan membuka jalur perdagangan global yang lebih luas. Memasuki akhir abad ke-19, lahirlah penemuan baru yang semakin mempercepat mobilitas manusia, yaitu mobil. Karl Benz dari Jerman dianggap sebagai pencipta mobil pertama dengan mesin pembakaran dalam pada tahun 1886. Mobil memberi kebebasan bergerak yang lebih personal, dan tidak lama kemudian jalan raya mulai dibangun di banyak negara. Tak lama berselang, manusia juga berhasil menaklukkan langit. Pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat bermesin. Penemuan ini menjadi awal dari era transportasi udara yang kemudian menghubungkan dunia lebih cepat. Bayangkan, perjalanan lintas benua yang dulu memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut, kini bisa ditempuh dalam hitungan jam dengan pesawat terbang. Revolusi transportasi tidak berhenti di situ saja. Abad ke-20 menghadirkan mobil massal dari pabrik Ford, jaringan jalan bebas hambatan, pesawat jet komersial, hingga kapal tanker raksasa. Semua itu menjadikan transportasi sebagai tulang punggung perdagangan dan mobilitas global. Kini di abad ke-21, dunia sedang menyaksikan babak baru revolusi transportasi. Kereta super cepat seperti Shinkansen di Jepang dan kereta maglev di Tiongkok mampu melaju lebih dari 400 km per jam. Mobil listrik dan kendaraan otonom mulai dikembangkan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi. Bahkan, perusahaan-perusahaan teknologi tengah merancang pesawat supersonik baru, drone penumpang, hingga roket yang mungkin suatu hari bisa mengantar manusia bepergian antar benua hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Madiun. Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan, seperti air kencing berwarna pekat, seperti teh, dan BAB berwarna putih pucat. Warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
2: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Beran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya, komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer.
3: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Piramida Mesir. Piramida Mesir adalah bangunan berbentuk segitiga yang dibangun ribuan tahun lalu sebagai makam bagi Raja Fir'aun, Raja-Raja Mesir kuno. Yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza yang didirikan untuk Fir'aun Khufu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Bangunan ini merupakan piramida terbesar dengan tinggi awal mencapai 146 meter, meskipun sekarang sedikit lebih rendah karena sebagian puncaknya hilang. Piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu tanpa bantuan teknologi modern. Batu-batu kapur raksasa yang masing-masing bisa seberat beberapa ton diangkut dan disusun dengan presisi yang luar biasa. Hingga kini, para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana cara orang Mesir kuno membangun piramida dengan begitu rapi dan kokoh. Piramida tidak berdiri sendirian. Di sekitar Giza terdapat kompleks besar yang terdiri dari piramida-piramida kecil, kuil, dan sphinx, patung singa berkepala manusia yang menjadi penjaga abadi situs tersebut. Semua ini menggambarkan betapa tingginya peradaban Mesir kuno dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Bagi orang Mesir kuno, piramida bukan hanya makam. Bangunan ini adalah simbol perjalanan jiwa sang raja menuju kehidupan abadi di alam baka. Itu sebabnya di dalam piramida terdapat ruang pemakaman, harta, dan benda-benda yang dianggap akan berguna bagi sang Fir'aun setelah meninggal. Piramida Mesir juga penuh misteri. Banyak teori menyebutkan bahwa posisi piramida di Giza berhubungan dengan rasi bintang Orion. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Tidak heran jika piramida selalu menjadi bahan kajian para arkeolog, sejarawan, hingga peneliti modern. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Peta Transit London. Peta Transit London atau yang lebih dikenal dengan Tube Map adalah salah satu ikon transportasi paling terkenal di dunia. Bukan hanya alat navigasi, peta ini juga dianggap sebagai karya desain grafis klasik karena kesederhanaan dan kejelasannya. Tube Map memungkinkan jutaan penumpang harian London memahami jaringan kereta bawah tanah yang luas dan kompleks. Sejarah peta ini dimulai pada awal abad ke-20. Saat itu, jaringan kereta bawah tanah London semakin berkembang dengan banyak jalur yang berbelit-belit. Penumpang kesulitan membaca peta geografis biasa yang menunjukkan posisi nyata stasiun. Pada tahun 1931, seorang insinyur muda bernama Harry Beck memperkenalkan ide revolusioner, yaitu menggambar peta bukan berdasarkan jarak sebenarnya, tetapi berdasarkan hubungan antar stasiun. Jalur digambar lurus, sudut hanya 45 atau 90 derajat, dan setiap stasiun diberi jarak yang sama. Hasilnya, peta menjadi jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Beck menekankan kesederhanaan visual. Warna berbeda digunakan untuk setiap jalur, dan nama stasiun ditulis dengan jelas. Bentuk peta ini tidak mencerminkan peta geografis London, tetapi fokus pada alur perjalanan. Dengan begitu, penumpang bisa dengan cepat mengetahui bagaimana berpindah dari satu jalur ke jalur lain tanpa kebingungan. Konsep ini sekarang diadopsi oleh banyak sistem transportasi di dunia. Tube Map bukan sekedar alat navigasi. Ia juga mencerminkan budaya dan sejarah London. Jalur lajur yang berwarna cerah, stasiun ikonik seperti King's Cross dan Oxford Circus, hingga simbol lingkaran merah yang terkenal, semuanya membentuk identitas unik kota. Peta ini bahkan menjadi objek koleksi, muncul di poster, buku, dan merchandise, sekaligus menjadi inspirasi bagi desainer grafis dan perencana transportasi. Selain estetika, peta ini juga terus berkembang. Setiap ada jalur baru, perubahan stasiun atau penyesuaian jaringan, peta diperbarui agar tetap relevan. Teknologi modern ini memungkinkan versi digital dan interaktif sehingga penumpang bisa merencanakan perjalanan secara real-time. Meski begitu, desain dasar Harry Beck tetap menjadi acuan karena kejelasan dan kesederhanaannya terbukti bertahan puluhan tahun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 September? Beberapa di antaranya adalah 20 September 1853, kelahiran Raja Thailand Chulalongkorn, Prabat Somdet Pra Poraminta Ramanha Chulalongkorn merupakan raja kelima dari dinasti Kerajaan Chakri. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar Siam. Pada kekuasaannya terjadi modernisasi Siam dan reformasi sosial. Karena Siam terancam akan ekspansi barat, Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonisasi. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah kolonialisme barat, sehingga Chulalongkorn memperoleh julukan Prapia Maharaj. Kemudian 20 September 1946 dilaksanakan Festival Film Cannes. Hingga tahun 2002, Festival Cannes sampai disebut sebagai International Film Festival. Acara ini adalah festival film tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis, yang menayangkan film-film baru dari seluruh genre termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Pertama kali diadakan pada tahun 1946, festival ini diadakan setiap tahun di Palais de Festival et des Congrès. Festival ini merupakan salah satu dari Big Three bersama dengan Festival Film Venesia dan Festival Film Internasional Berlin. Selanjutnya, 20 September 1952, Ketua BPUPKI Rajiman Wedyodiningrat wafat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan meninggal di Ngawi 20 September 1952 di usia 73 tahun. Ia adalah seorang dokter yang merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia juga anggota Organisasi Budi Utomo dan pada tahun 1945 Rajiman terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lantas, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selanjutnya, 20 September 2012, penutupan PON ke-18. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-18 diselenggarakan di Pekanbaru Riau pada 11 September hingga 20 September 2012. Sebelum ditetapkannya di Riau, ada 3 provinsi yang mengikuti pemilihan untuk menyelenggarakan PON ke-18, yakni Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat mengundurkan diri dari pemilihan. Dan Riau akhirnya terpilih menjadi tuan rumah PON ke-18, serta sekaligus menjadi provinsi penyelenggara PON yang kelima yang berasal dari luar Pulau Jawa.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
4: Oh alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tidak
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-nek iki aman tenan.
6: Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
4: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan kakak ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan kakak ke sembarang orang.
8: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
4: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat. Ayo dengar suara Madiun.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret ning kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
4: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
5: Kaget aku.
4: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
5: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
4: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
6: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: 93 FM
7: Radio Suara Madiun.
8: Radio Suara Madiun.
9: The best music. Every time.
8: Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Sampah tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
4: Ambune kok ora enak men to yo? Ambu apa ya iki ya? Lah dalah. Lah kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le? Le. Awakmu to sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti, Mbah?
4: Ya ngerti to, Le. Kone sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
5: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
4: Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tetep kok tulisan to lele.
3: Nggih, Mbah. Ampun.
5: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
6: Buang sampah sembarangan, no.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi

0: motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek no ya.
2: Iya, sepuran sing akeh mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya 93.3 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
5: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
6: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
5: Aja ngono nduk, aja disalahne korbane. Kadang ki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
7: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
8: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
2: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: Stadion.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

0: Tes, tes, cek, cek, cici, luru, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu, Le. Aku wedi terus ngerecek. Ora wani, kowe wae.
1: Oh, alah. Pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan jredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki jredeg rego ora iso maca.
3: Mari, selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
0: Le, sesuai aku cita lho piknik.
1: Gih mbah, atos-atos. Lah bincang nite hopo toh mbah.
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku itu sar-sarate lho mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis ya le, tak tinggal dhisik. Engko aja lali, aku disurati yo.
1: Walah mbah, mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Radio Suara Madiun.

0: kupingmu ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
0: Kenalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan ben orang berbegi tanggane.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Madiun. On your favorite radio
1: station. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
3: Bener-bener. Karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget. Aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Bade temun ti, Mbah.
6: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
5: Alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
6: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
5: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
6: Ya kuwi, Le, maksude.
7: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
8: 93

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Awakku ki kok saya gelembung to le? Digawe opo-opo tenan. Iki nyapa ya?
2: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
3: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
0: Ayo, podo jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Ngono yo le.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat. 93 FM,
7: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Hei, minggir saya.
3: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 September? Beberapa di antaranya adalah 20 September 1853, kelahiran Raja Thailand Chulalongkorn. Prabat Somdet Pra Poraminta Ramanha Chulalongkorn merupakan raja kelima dari dinasti Kerajaan Chakri. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar Siam. Pada kekuasaannya terjadi modernisasi Siam dan reformasi sosial karena Siam terancam akan ekspansi barat. Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonisasi. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah kolonialisme barat, sehingga Chulalongkorn memperoleh julukan Prapia Maharaj. Kemudian 20 September 1946 dilaksanakan Festival Film Cannes. Hingga tahun 2002, Festival Cannes sampai disebut sebagai International Film Festival. Acara ini adalah festival film tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis, yang menayangkan film-film baru dari seluruh genre termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Pertama kali diadakan pada tahun 1946, festival ini diadakan setiap tahun di Palais de Festival et des Congrès. Festival ini merupakan salah satu dari Big Three bersama dengan Festival Film Venesia dan Festival Film Internasional Berlin. Selanjutnya, 20 September 1952, Ketua BPUPKI Rajiman Wedyodiningrat wafat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan meninggal di Ngawi 20 September 1952 di usia 73 tahun. Ia adalah seorang dokter yang merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia juga anggota organisasi Budi Utomo dan pada tahun 1945 Rajiman terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lantas, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selanjutnya, 20 September 2012, penutupan PON ke-18. Pekan Olahraga Nasional atau

0: mengikuti pemilihan untuk menyelenggarakan PON ke-18, yakni Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat mengundurkan diri dari pemilihan, dan Riau akhirnya terpilih menjadi tuan rumah PON ke-18, serta sekaligus menjadi provinsi penyelenggara PON yang kelima yang berasal dari luar Pulau Jawa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
4: Nduk.
5: Nopo, Mbah?
4: Iki lho, Nduk. Kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dulur kok Kalimantan? Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
5: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
4: Penipuan piye to, Nduk?
5: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
6: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
4: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
7: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
8: Enggih, Bu.
7: Piye to, kompore mekan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
8: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
7: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
1: Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
8: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

0: kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Nikmat.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama, aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat.

Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sohih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sahihnya, hadis nomor 212. Sunan Abu Daud dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin cemburu, dan cemburunya Allah yaitu ketika seorang mukmin melanggar apa yang diharamkan Allah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2761, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 5223. Shadaqallahul Adzim.

0: Kajian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 September? Beberapa di antaranya adalah 20 September 1853, kelahiran Raja Thailand Chulalongkorn, Prabat Somdet Pra Poraminta Ramanha Chulalongkorn merupakan raja kelima dari dinasti Kerajaan Chakri. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar Siam. Pada kekuasaannya terjadi modernisasi Siam dan reformasi sosial karena Siam terancam akan ekspansi barat. Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonisasi. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah kolonialisme barat, sehingga Chulalongkorn memperoleh julukan Prapia Maharaj. Kemudian 20 September 1946 dilaksanakan Festival Film Cannes. Hingga tahun 2002, Festival Cannes sampai disebut sebagai International Film Festival. Acara ini adalah festival film tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis, yang menayangkan film-film baru dari seluruh genre termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Pertama kali diadakan pada tahun 1946, festival ini diadakan setiap tahun di Palais de Festival et des Congrès. Festival ini merupakan salah satu dari Big Three bersama dengan Festival Film Venesia dan Festival Film Internasional Berlin. Selanjutnya, 20 September 1952, Ketua BPUPKI Rajiman Wedyodiningrat wafat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan meninggal di Ngawi 20 September 1952 di usia 73 tahun. Ia adalah seorang dokter yang merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia juga anggota organisasi Budi Utomo dan pada tahun 1945 Rajiman terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lantas, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selanjutnya, 20 September 2012, penutupan PON ke-18. Pekan Olahraga Nasional atau

0: mengikuti pemilihan untuk menyelenggarakan PON ke-18, yakni Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat mengundurkan diri dari pemilihan, dan Riau akhirnya terpilih menjadi tuan rumah PON ke-18, serta sekaligus menjadi provinsi penyelenggara PON yang kelima yang berasal dari luar Pulau Jawa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tak tondo nduk.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
5: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Kilo badala. Kilo badala.
1: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
2: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
3: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
2: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
4: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
5: Ya. Di jalan apa?
4: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: nyamuk kok akeh mentoyo yo.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 September? Beberapa di antaranya adalah 20 September 1853, kelahiran Raja Thailand, Chulalongkorn, Prabat Somdetpra Poramintaramanha Chulalongkorn merupakan raja kelima dari dinasti Kerajaan Chakri. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar Siam. Pada kekuasaannya terjadi modernisasi Siam dan reformasi sosial karena Siam terancam akan ekspansi barat. Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonisasi. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah kolonialisme barat, sehingga Chulalongkorn memperoleh julukan Prapia Maharaj. Kemudian 20 September 1946 dilaksanakan Festival Film Cannes. Hingga tahun 2002, Festival Cannes sampai disebut sebagai International Film Festival. Acara ini adalah festival film tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis, yang menayangkan film-film baru dari seluruh genre termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Pertama kali diadakan pada tahun 1946, festival ini diadakan setiap tahun di Palais de Festival et des Congrès. Festival ini merupakan salah satu dari Big Three bersama dengan Festival Film Venesia dan Festival Film Internasional Berlin. Selanjutnya, 20 September 1952, Ketua BPUPKI Rajiman Wedyodiningrat wafat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan meninggal di Ngawi 20 September 1952 di usia 73 tahun. Ia adalah seorang dokter yang merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia juga anggota organisasi Budi Utomo dan pada tahun 1945 Rajiman terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lantas, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selanjutnya, 20 September 2012, penutupan PON ke-18. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-18 diselenggarakan di Pekanbaru Riau pada 11 September hingga 20 September 2012. Sebelum ditetapkannya di Riau, ada 3 provinsi yang mengikuti pemilihan untuk menyelenggarakan PON ke-18, yakni Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat mengundurkan diri dari pemilihan. Dan Riau akhirnya terpilih menjadi tuan rumah PON ke-18, serta sekaligus menjadi provinsi penyelenggara PON yang kelima yang berasal dari luar Pulau Jawa.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
4: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Now, you are listening. 93 FM.

0: Stay tuned on your favorite radio station. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ni sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
2: The best music every time. Every day.